RI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio. Udah pukul 8 pagi nih, udah bersiapkah untuk ke kantor, untuk kuliah, untuk belajar, untuk jalani aktivitasnya di hari ini ya. Pokoknya semangat terus untuk kamu semua yang punya banyak aktivitas full dari pagi, siang, sore, malam ya teman Radio. Semangat terus, semoga hari ini ada banyak hal-hal baik yang menghampiri kamu dan kita semua. Amin ya. Teman Radio, pagi hari ini ya pastinya kamu mungkin pernah ya lihat komentar di media sosial yang kayaknya isinya adalah menghina fisik seseorang, mempermalukan orang lain, atau bahkan serang orang lain cuma karena beda pendapat nih teman Radio. Kadang ada yang anggapnya sekedar bercanda ya, padahal mungkin untuk orang yang terima komentar seperti itu bisa tinggalkan luka di dada. Au. Nah, yang perlu kita waspadai bersama adalah cyberbullying ataupun juga perundungan di ruang digital teman Radio. Bentuknya bisa macam-macam nih, mulai dari komentar yang jahat, sebarkan aib orang lain, sampai pun juga kirim pesan yang mungkin mengancam ya. Apalagi sekarang, apa yang kita unggah ataupun juga upload di media sosial ini bisa dengan gampang sekali untuk tersebar luas ya. Makanya teman Radio, sebelum ketik komentar ataupun juga bagikan sesuatu, ayo kita belajar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Beda pendapat boleh teman Radio, bercanda juga boleh, tapi tetap ada batasan dan ada etika yang perlu kita jaga. Dan biar kita makin paham bagaimana kenali cyberbullying dan juga ciptakan ruang digital yang lebih aman dan nyaman teman Radio, nanti pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah kita akan ngobrol bareng ya bersama Bapak Laode Herman ya, SIP MIKOM, Koordinator Program Studi Jurnalistik UHO Kendari juga nih teman Radio. Akan bahas-bahas juga nih teman Radio di pagi hari ini soal waspada cyberbullying, etika di ruang digital. So teman Radio, pastikan untuk kamu tetap stay terus teman Radio, dengarkan Radio RRI Kendari juga di pagi hari ini. Kalau misalnya nanti kamu mau kirim pertanyaan sama Pak Herman, boleh teman Radio di pagi hari ini di live TikTok kita. Nanti kita akan live TikTok, atau juga boleh di WhatsApp di 082188309. Nanti Lensa kasih tahu ke bintang tamu kita di pagi hari ini, biar nanti langsung dijawabin juga sama Pak Herman juga nih. So teman Radio, pastikan untuk kamu tetap stay terus, nanti kita akan bersama di dialog pada pagi hari ini pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Eh, kamumu, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hei, Kak, hati-hati, Kak.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio. Udah 31 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Seperti janji Linsa teman Radio di pagi hari ini ya, kita bakal bahas soal cyberbullying. Dan pagi hari ini Linsa tidak sendirian, sudah hadir bintang tamu ganteng kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi
5: ya,
4: Pak.
5: Pagi, Linsa.
4: Aduh, lama sekali tidak bertemu dengan dosen ya. Saya ini ya. Sudah sibuk sekali kayaknya ya. Selamat datang Pak. Ada iya. Bapak Laode Herman SIP MIKOM sebagai Koordinator Program Studi Jurnalistik Universitas Halu Oleoni. Iya. Selamat datang di Studio Pro 2 kesekian kalinya.
5: Siap.
4: Oke deh. Pak, pagi ini kita bahas soal cyberbullying, etika di ruang digital ya. Kita mengenal soal cyberbullying dulu nih. Sekarang mungkin bisa dibilang hampir semua orang aktif di media sosial ya. Bisa dibilang boleh di-sharing ke teman Radua dulu. Mungkin sebenarnya yang dimaksud dengan cyberbullying ini apa nih Pak Herman?
5: Oke, sebenarnya cyberbullying itu adalah tindakan menyakiti, menghina, mengancam atau mempermalukan seseorang melalui platform digital ya, seperti di media sosial, aplikasi pesan atau di media sosial lainnya. Jadi sekarang itu banyak sekali kita lihat di aplikasi-aplikasi media sosial itu cyberbullying itu ada, tapi tidak di korbannya tidak melapor atau tidak ya biasa-biasa aja, tapi itu kan harusnya tindakan menyakiti, tindakan menghina dan lain sebagainya. Gitu.
4: Oke, siap. Jadi memang bagaimana sekarang ini kayaknya cyberbullying ini sudah semakin banyak di media sosial.
5: Betul.
4: Juga ya. Tindakan menyakiti tapi lewat media sosial ya. Juga nih teman Radua.
5: Dan bentuk cyberbullying itu sendiri banyak. Bentuknya itu salah satunya itu adalah pelecehan seksual, pelecehan verbal, pelecehan sosial, doxing itu maksudnya penyebaran data pribadi. Itu salah satu cyberbullying juga. Selanjutnya itu adalah cyber stalking. Itu sama dengan mengawasi aktivitas korban secara berlebihan atau mengirim pesan yang mengganggu, itu adalah cyber stalking. Jadi itu adalah salah satu cyberbullying gitu. Jadi bentuknya itu banyak, tanpa kita harus tahu bahwa di media sosial itu cepat sekali informasi yang ada yang tersebar tanpa kita ketahui itu bentuknya seperti apa. Dan bentuk-bentuk ini kita harus sadari dan harus waspadai dari sekarang, khususnya di generasi Gen Z. Anak muda sekarang itu kan gampang sekali tersinggung, gampang sekali menghina, gampang sekali menghakimi. Itu adalah salah satu bentuk cyberbullying.
4: Berarti memang sekarang bisa dibilang bentuk-bentuk dari cyberbullying itu banyak ya. Bukan hanya sekedar untuk berkata kasar di media sosial, tapi mungkin ada banyak hal yang memang harus diketahui ya, Pak Herman ya. Nah saat ini bisa dibilang ya, media sosial ini sudah sangat banyak yang pakai, dari generasi, mungkin generasi yang barusan hadir sampai generasi milenium di atas baby boomer pun mungkin masih pakai media sosial.
5: Namanya itu ya.
4: Nah kalau misalnya dulu nih, ingat nih mata kuliah Linsa dulu pernah ada yang namanya sekarang ini penting ya Kak Pak Herman ya, kalau misalnya etika bermedia sosial itu penting ya. Seberapa penting sih sekarang ini nih Pak Herman?
5: Kalau di kami itu ada mata kuliah etika media massa. Jadi bagaimana etika masyarakat, etika mahasiswa menggunakan media sosial itu bijak. Dalam hal ini itu tidak melakukan cyberbullying tadi. Tindakan kita itu kita harus menghindari atau kita harus mengantisipasi diri kita supaya kita terhindar dari cyberbullying itu sendiri atau dari bentuk-bentuk cyberbullying itu sendiri. Jadi kita harus pahami di situ dulu, pahami dulu dasarnya, jangan sampai tangan kita itu menjadi konflik ya ke depannya. Jadi jari-jari inilah yang atau pikiran kita atau misalnya mulut kita yang harus mengontrol semua itu supaya terhindar dari cyberbullying itu sendiri.
4: Oke, jadi jarimu harimau ya, nih teman gitu. Produa ya, jadi harus lebih bisa beretika di media sosial. Betul. Mau sebagai pelihat, hanya sekedar lihat, mau sebagai mau mengomentari, harus ya, bisa ada etikanya. Betul. Ya begitu ya Pak Herman ya.
5: Karena okay, sekarang ini kan kita lihat di media sosial banyak sekali komentar-komentar yang selalu tag, yang selalu menendai orang yang dia tidak tahu apa-apa, dia langsung disebut namanya. Sebenarnya memang itu apa namanya, itu lelucon, tapi bagi orang yang di tag itu sendiri kan kita tidak tahu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Jangan sampai dengan adanya dia di tag itu, dia jangan sampai renungan bagi dirinya, loh kenapa saya yang di tag, banyak sekian banyaknya manusia yang ada di muka bumi ini, kenapa apa yang saya yang di-tag, padahal itu saya lihat banyak sekali di media-media sosial, khususnya yang ada di Kota Kendari ini, banyak sekali yang selalu tag temannya, meskipun itu lelucon, tapi itu kan tidak bijak dalam bermedia. Jadi itu sosial harusnya dikontrol gitu. Jadi jangan menyebut, apalagi di tag namanya yang dianggap lelucon, itu sebenarnya tidak bagus karena sifat orang itu, sikap orang itu, cara berpikir orang itu berbeda-beda.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Mungkin menurut kamu itu adalah candaan, tapi menurut orang yang di tag nih kayaknya apa nih, saya tersinggung nih.
5: Itu adalah salah satu cyberbullying.
4: Nah itu juga masuk gitu. Cyberbullying nih teman radio. Jadi jangan secara tidak sadar, mungkin kamu sudah melakukan secara tidak sadar, ternyata kamu sudah sering melakukan cyberbullying itu sendiri,
5: itu
4: ya
5: yang
4: Pak Herman
5: saya maksud. Iya, jadi harus kita sadari dari awal, apalagi jangan memberikan contoh kepada siapapun, apalagi kita orang-orang yang terpelajar, kita jangan memberikan contoh kepada siapapun terhadap bentuk cyberbullying itu. Memang kita anggap kecil, kita anggap itu mainan, lelucon, tapi itu tidak apa, itu mengganggu bagi kesehatan mental seseorang gitu.
4: Okay deh. Nah, Pak Herman nih, belakangan ini bisa dibilang kita juga dengar adanya persoalan perundungan di kampus yang viral. Betul. Ya, pastinya di lingkungan mahasiswa juga ini. Mungkin antar mahasiswa yang kembali lagi, mungkin awalnya candaan, tapi mungkin tidak diterima sama si korbannya. Ya. Menurut Bapak, yang bisa kita pelajari dari kejadian seperti ini supaya ya, mungkin teman Produa yang lagi nonton ataupun yang lagi dengar bisa lebih bijak untuk pakai media sosialnya nih Pak?
5: Harusnya itu ada cara-cara pencegahan itu sendiri ya, dalam hal perundungan di kampus ya. Di kampus itu kan tempat banyaknya aktivitas mahasiswa yang sering dilakukan, entah itu di ruang kelas, entah itu di ruang baca, entah itu di ruang pojok, atau di ruang ruang aktivitas-aktivitas mahasiswa yang lainnya. Okay. Nah, di sana itu kita harus bisa menempatkan diri. Misalnya kalau ada seperti kasus yang lagi viral di Kota Kendari ini, itu kan ada salah satu mahasiswa yang mengalami perundungan atau cyberbullying itu sendiri. Jadi harusnya itu kita sesama mahasiswa tidak boleh melakukan hal demikian, dan bisa mengantisipasi. Jangan selalu menirukan, jangan selalu menghakimi, jangan selalu mencontoh orang yang tidak sama dengan karakter kita, yang tidak sama dengan sifat kita. Itu harusnya dihilangkan. Makanya di kampus itu harusnya tempat yang netral, tempat yang tidak ada sedikit pun tersentuh oleh cyberbullying, itu tidak boleh. Dan kami di kampus, khususnya di UHO, berkomitmen untuk melarang atau untuk tidak meniadakan cyberbullying itu sendiri. Jadi pesan saya kepada masyarakat, kepada siapa saja yang mendengar radio RRI Kendari ini, stoplah cyberbullying, janganlah menghakimi, jangan meniru, jangan menyakiti orang lain dengan cara-cara kita. Itu memang itu adalah salah satu candaan, tapi itu adalah menyakiti bagi banyak orang. Jadi stoplah dari sekarang gitu ya. Khususnya di UHO, dan mahasiswa-mahasiswi dimanapun yang berada, dimanapun ada yang ada di Kota Kendari ini gitu.
4: Oke, itu teman Pradua. Jadi stop cyberbullying, karena dimulai dari diri sendiri. Kalau misalnya sudah kebiasaan satu kali yang awalnya bercanda, kalau dilakukan berulang kali akan betul. Tidak akan ada yang namanya tidak diterima juga ya, gitu ya Pak ya.
5: Jadi apalagi di kampus itu kan ruang akademik, ruang yang sehat. Betul. Jadi kalau yang viral seperti itu kan seolah-olah kami membiarkan hal demikian.
4: Sangat disayangkan.
5: Padahal itu kami di setiap kali kami ketemu mahasiswa itu harus wajib kami sampaikan bahwa jangan ada perundungan, jangan ada cyberbullying itu sendiri, dan betul. Itu kami selalu sampaikan, dan ini terjadi lagi, ini terjadi lagi, dan salah satu komitmen kami itu mengatasi cyberbullying itu sendiri.
4: Oke, karena sangat disayangkan nih teman Pradua, dulu zamanku dulu kalau di kampus itu, kalau misalnya di situ tempat banyak dapat relasi ya. Betul. Pak ya, sangat disayangkan kalau misalnya kita harus melakukan cyberbullying di situ. Di kampus bisa dapat banyak relasi, terus juga dapat ilmu, pengetahuan, semuanya tuh ada di kampus, dimulai dari kampus. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada perundungan, cyberbullying di kampus, jadinya mungkin korban juga akan tidak ada percaya diri, yang tadinya mungkin memang mau menuntut ilmu, aktivitas sehari-harinya akan terganggu juga. Betul. Begitu ya Pak ya.
5: Betul. Jadi itu dampak yang terjadi pada korban cyberbullying itu sendiri banyak
4: ya. Oke.
5: Ya, salah satunya itu adalah kesehatan fisiknya terganggu,

boleh di live TikTok kita di pagi hari ini di @rri_kendari, atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang

0: konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Radio. Masih barengan sama Linsa dan juga Pak Herban nih di pagi hari ini, dan kita masih bahas soal cyberbullying juga nih teman Radio. Nah, Pak Herban, sebelum kita tanya lebih dalam ya, ini ada yang kirim pertanyaan di live TikTok nih Pak Herban. Pertanyaannya dari Ben HS03. Katanya, kenapa cyberbully sering dianggap sepele padahal jejak digital korban ini seumur hidup nih?
6: Ya, memang jejak digital itu tidak akan bisa hilang dari mana? Dari digital, dari ruang digital, betul, ruang publik kita ya. Tapi ada trik-triknya sebenarnya. Yang pertama itu kita harus kontrol apa sih yang kita upload di media sosial itu sendiri.
3: Okay.
6: Jangan sampai itu seperti apa yang saya bilang tadi, memang tidak berdampak di kita, tapi akan berdampak sama orang lain. Jadi itu harus kita antisipasi ya. Yang kedua, pertanyaan balik, penting nggak kamu mengupload di media sosial dengan menyakiti orang? Apakah dengan ada kepuasan tersendiri atau enggak? Kalau enggak ada kepuasan, ngapain? Kalau tidak ada positifnya, ngapain diupload gitu? Okay. Jadi sebenarnya pikiran kita itu harus sehat kalau bermedia sosial itu. Kalau misalnya kita tidak sehat, ya kita tidak bisa. Makanya kalau kita lihat segala sesuatunya, peristiwa apa yang terjadi di media sosial itu, kita harus tanggapinya dengan hati yang, dengan pikiran yang jernih, pikiran yang positif, jangan dengan hal-hal yang aneh-aneh, meskipun itu adalah supaya kita tidak teridentifikasi seumur hidup. Ya, makanya sehatlah dalam mengupload sesuatu hal yang ada di media sosial. Yeah. Ya, sebelum kita mengupload itu, kita harus pikirkan, jangan sampai ini berdampak kepada orang lain. Memang kamu tidak menyinggung siapa-siapa, itu berdasarkan pikiran pengetahuan sendiri, tapi ini akan berdampak sama orang lain gitu loh. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara saya dengan orang lain, antara kita dengan orang lain, itu akan berdampak. Jadi apalagi ini adalah ruang digital, jadi kita harus pandai dan hati-hati aja gitu.
3: Okay, karena memang yang namanya jejak digital itu akan selalu ada,
6: akan
3: juga
6: selalu ada, ya.
3: Siapa tahu nanti tidak dirasa sekarang mengupload yang mungkin menyinggung orang lain, terus juga secara tidak langsung mungkin, terus nanti pada saat beberapa tahun ke depan lihat, oh ternyata saya dulu sejahat ini ya.
6: Iya.
3: Gitu ya Pak ya.
6: Gitu. Jadi itu yang harus kita hindari, karena jangan sampai adik-adik kita, anak-anak kita nanti melihat postingan itu gimana gitu. Jadi kita akan diceritakan juga sama orang gitu ya. Jadi ini yang kita hindari itu adalah manusia.
3: Okay.
6: Gitu. Bukan medianya yang kita hindari, tapi manusianya gitu.
3: Okay, deh. Nah, ini ada lagi yang kirim pertanyaan nih Pak Herman dari wawan.jr. Katanya, kenapa orang kalau di sosial media berani cyberbullying, tapi kalau ketemu langsung malah penakut nih?
6: Nah, itulah hebatnya manusia.
3: Okay.
6: Itulah hebatnya orang-orang yang pikirannya itu sempit, pikirannya itu terlalu primitif, ya. Jadi ya orang-orang yang seperti inilah yang harusnya dibekali dengan psikologi, yang harus didekati dengan pengetahuan psikologi supaya tidak terjadi lagi. Karena orang-orang yang begini kan yang tidak puas dengan aktivitas sehari-hari itu, tidak puas karena dia merasa dihinakan, dia merasa terus disakiti, jadi dia lampiaskan kepada orang-orang ya kepada status di media sosial, mm-hmm. mungkin dia lampiaskan di situ aja. Jadi orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang apa namanya, kalau di apa namanya media sosial namanya haters ya.
3: Haters.
6: Jadi seperti inilah yang harus dihindari. Mm-hmm. Kalau bisa kalau kita sudah tahu seperti itu sifat orang tersebut, ya kita sebagai apa namanya masyarakat, ya kita harus hindari orang-orang mm-hmm. yang seperti ini karena akan berdampak kepada psikologi kita sendiri.
3: Gitu. Betul. Jadi jangan sampai ini, apalagi misalnya pakai akun-akun fake. Betul. Ya, hanya untuk melakukan cyberbullying, terus ketemu langsungnya tuh tidak, diam saja ya, ya jangan sampai gitu. Ya.
6: Jadi kembali karena lagi, kebanyakan manusia psikologinya berbeda-beda,
3: okay.
6: cara menanggapinya berbeda-beda, cara mengupload juga pasti berbeda-beda.
3: Berbeda juga gitu, nih. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari, udah rame ya. Ada AN Fitrah, katanya apa penyebab tukang bully merasa punya kuasa untuk membully orang lain nih?
6: apa ya? Dia merasa kuasa kayak karena dia tidak punya kekurangan dan tidak punya kelebihan,
3: okay.
6: karena dia itu tadi dia tidak merasa bahagia dan tidak merasa puas pada dirinya sendiri, mm-hmm. sehingga dia melampiaskan ke orang lain, dia apa yang dia rasakan ingin akan dirasakan juga orang lain, tapi tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, kita itu harus bijak, kita itu harus punya pengetahuan, dan kita harus selalu berpikir positif. Jadi kalau saya itu tidak peduli dengan apa orang bilang.
3: Yes.
6: Ya, saya tidak perlu, karena kita tidak perlu sakit hati dengan kata orang, karena apa namanya ya, cyberbullying itu yang kita harus kita hindari, mm-hmm. gitu loh.
3: Oke, itu teman radio, jadi harus dihindari mau sebagai pelaku ataupun juga korban nih ya. Nah, dari tadi kita sudah bahas soal pelaku nih Pak Herman. Nah, kalau kita jadi korban cyberbullying nih, kira-kira sebaiknya bagaimana? Apakah memang kita dikatai balik, ya kita dikata-katai, ya sudah kita kata-katai balik, atau mungkin ya sudah lebih baik mungkin melakukan hal yang lain saja nih.
6: Kalau melawan Gen Z sekarang, yeah. pasti itu akan dibalikan. Ya,
3: apalagi, cari circle lawan.
6: Ya, apalagi ini sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Ya, mm-hmm. pasti kalau seperti di kampus yang terjadi viral barusan itu kan udah ditahu pelakunya siapa, pelakunya okay. seperti apa, dan mm-hmm. ini makanya kami selalu diskusi dengan korbannya, apalagi mm-hmm. korban kan dari fakultas kami,
3: okay.
6: jadi kami panggil dan kami pastikan kondisi anak tersebut itu dalam bentuk aman, mm-hmm. ya. Nah, tadi dampak yang akan terjadi itu banyak, khususnya itu tadi kesehatan mentalnya akan terganggu, dan kalau misalnya berbicara dilawan atau tidak itu tergantung anaknya. Kalau dia tahu dan itu tidak sesuai dengan
3: dirinya
6: mm-hmm. itu ya segera dilakukan saja, okay. karena dia akan lawan pada dirinya, karena mm-hmm. saya tidak seperti itu loh.
3: Betul.
6: saya tidak pernah menyakiti orang, mm-hmm. karena dalam berkomunikasi itu selalu ada saja miss atau gangguan, dan mm-hmm. gangguan ini kita harus hindari, apalagi di media sosial itu kan kita tidak bisa hindari gangguan-gangguan ini, dan kita harus bisa mengambil hal-hal yang positifnya saja kalau di media sosial itu.
3: Oke, siap. Nih ada terakhir dari pertanyaan dari penonton kita nih, katanya tukang bully bisa dibilang punya kelainan jiwa nggak sih Pak?
6: Tukang bully itu bukan, kalau kelainan jiwa mungkin orang psikologi yang bisa menjawab, yeah. ya. Tapi kalau menurut saya tukang bully itu sedikit apa namanya terganggu psikisnya, mm-hmm. terganggu cara berpikirnya.
3: Betul.
6: Karena dengan cara begitulah dia happy, dia mm-hmm. senang gitu loh. Sebenarnya itu dilarang, mm-hmm. sebenarnya itu adalah salah satu cyberbullying itu sendiri, tapi terus dengan cara itulah dia puas, dengan cara itulah dia bisa ini, dia bisa bahagia gitu, padahal itu tidak boleh seharusnya, dan okay. itu selalu saya ingatkan kepada siapapun masyarakat yang ada di Kota Kendari, hindari sedini mungkin cyberbullying itu sendiri.
3: Oke, okay. kemarin sempat bahas juga sama psikolognya langsung nih juga, yeah. ya Pak Herman, katanya tuh biasa pelaku itu awalnya mungkin hanya sekedar bercanda, tapi dia merasa kayaknya seru, terus juga ikut tertawa-tertawa tuh jadinya kebiasaan untuk melakukan bully itu sendiri.
6: Ya,
3: jadi awalnya dari betul. Kayaknya bercanda-bercanda di tongkrongan, tapi kenapa terlalu keseringan juga nih jadinya.
6: Makanya jangan sering tongkrong supaya cyberbullying itu tidak apa terhindar gitu. Jadi sedikit. Okay. Biasanya kan dari perkumpulan-perkumpulan yeah, anak
3: circle,
6: muda,
3: circle-circle
6: inilah yang mengganggu sebenarnya. Mm-mm. Gitu ya.
3: Okay.
6: Kalau misalnya diskusi tentang bagaimana memajukan bangsa ini asik, ya itu enggak apa-apa, tapi okay, jangan selalu inilah yeah, cyberbullying itu sedini mungkin lah dihindari. Mm-hmm. Gitu ya, karena ya mau tidak mau kita memang dekat dengan hal demikian, tapi kan kita harus menghindari pelan-pelan.
3: Betul.
6: Karena banyak cara pencegahannya gitu. Mm-hmm. Ya.
3: Oke, okay deh, terakhir deh pesan nih dari Pak Herman langsung untuk teman Pradua biar mungkin bisa lebih bijak pakai media sosial dan tidak menjadi pelaku dari cyberbullying nih.
6: Oke, cara mencegah dan dari cyberbullying itu di media sosial, yang pertama itu adalah amankan akunnya dan data-data ya, hanya itu harus bersifat privasi.
3: Mm-hmm.
6: Ya, selanjutnya adalah gunakan fitur-fitur keamanan yang ada di media sosialnya. Selanjutnya jangan balas dengan cara emosi.
3: Oke.
6: Okay. Ya. Selanjutnya itu dokumentasikan semua apa yang terjadi dalam bentuk komentar, dalam bentuk pesan misalnya, itu semua harus didokumentasikan supaya bisa ada bukti kalau misalnya terjadi apa-apa di kemudian hari dari segi aspek hukum ya, karena kita tidak tahu dampak korban itu seperti apa.
3: Mm-hmm.
6: Gitu ya.
3: Oke, siap deh. Oke deh, terima kasih Pak Herman sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Siap. Setelah ini akan lanjut mengajar lagi kah?
6: Ya,
3: ya. Allah. Terima kasih Pak Herman, semoga apa yang sudah di-sharing bisa jadi insight yang terbaru lagi untuk teman Pradua di pagi. Siap. Hari ini. Jadi teman Pradua jangan sampai menjadi pelaku cyberbullying juga.
6: Stop cyberbullying.
3: Stop cyberbullying, karena jarimu adalah harimaumu juga ya nih. Oke deh teman Pradua, Linsa masih akan terus nemenin kamu, tapi Pak Herman harus pamit deh dari ruang.
6: Siap.
3: Dengar kamu.
6: Makasih.
3: So teman Pradua, pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio ya. Udah pukul 9 pagi waktu Indonesia Tegas. Selamat menjalani beragam aktivitasnya di pagi hari ini. Anyway teman Radio, pastinya kita masih bersama di perjalanan Spada. Selamat pagi teman Radio ya. Kalau kamu dengar kata pendidikan nih teman Radio, mungkin yang langsung terbayang adalah sekolah, buku pelajaran, tugas, ujian, bahkan sampai nilai rapor ya. Apalagi kalau sudah dekati ujian nih, rasanya kayaknya buku dan tugas ini bisa jadi teman sehari-hari ya. Tapi sebenarnya nih teman Radio, pastinya pendidikan itu bukan cuma tentang datang ke sekolah, terus duduk di kelas dan juga dapatkan nilai yang bagus ya. Tapi pendidikan punya peran yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita nih. Karena lewat pendidikan teman Radio, kita belajar untuk pahami sesuatu, terus juga latih cara berpikirnya, bangun rasa percaya dirinya, dan kenali juga berbagai hal yang memang sebelumnya mungkin belum pernah kita tahu juga teman Radio. Dan pastinya pendidikan juga ini membantu kita nih untuk paham bagaimana bersikap dengan orang lain, bagaimana hargai perbedaan, dan juga ambil keputusan dengan lebih bijak. Apalagi sekarang ya teman Radio, kita hidup di zaman ketika mungkin informasi bisa didapatkan dengan gampang ya. Tinggal buka media sosial ataupun juga internet, semua informasi muncul juga ini teman Radio. Dan pastinya pengetahuan yang kita punya ini bisa bantu untuk lebih kritis dan tidak gampang percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi memang pendidikan ini bukan sekedar kewajiban yang memang harus diselesaikan, tapi juga proses yang membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi bekal untuk hadapi berbagai hal di masa depan juga nih teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Kalau kita bahas soal pendidikan teman Radio, pastinya tidak bisa dilepaskan dari masa depan ya. Mulai dari cita-cita, pekerjaan, bahkan sampai kesempatan untuk kembangkan potensi diri juga. Karena kita tahu kalau setiap orang punya impian yang berbeda. Ada yang mungkin ingin jadi dokter, guru, pengusaha, konten kreator, musisi, ataupun juga bangun bisnis sendiri. Apapun pokoknya pilihannya teman Radio, proses belajar tetap punya peran penting ya, untuk bantu kita mempersiapkan diri juga nih teman Radio. Dan pastinya kita tidak bisa katakan kalau orang lain berpendidikan tinggi pasti sukses, ataupun juga orang yang tidak melanjutkan pendidikan formal pasti gagal. Tapi kesuksesan ini dipengaruhi banyak hal, termasuk keterampilan, pengalaman, kesempatan, dan juga usaha yang memang dilakukan. Tapi pastinya pendidikan bisa membantu untuk memperluas wawasan, membangun kemampuan, dan juga membuka lebih banyak pilihan dalam kehidupan ini teman Radua. Selain itu juga pastinya pendidikan ini perlu didukung oleh kesempatan yang adil ya, karena setiap anak dan juga anak muda seharusnya punya peluang nih untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terhalang oleh keterbatasan ekonomi ataupun juga akses dengan fasilitas belajar. Karena itu pastinya teman Radio penting ya, pendidikan ini bukan hanya investasi untuk diri sendiri tetapi juga bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan juga punya kualitas hidup yang lebih baik juga nih teman Radio.

0: Kupas satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Menurut dua pastinya kalau kita bahas soal pendidikan ya, di mana pendidikan itu sebenarnya tidak berhenti ketika kita sudah lulus sekolah ataupun juga kuliah. Justru kehidupan akan terus bawa kita pada pengalaman baru yang memang buat kita tuh perlu belajar banyak hal juga nih teman berdua. Jadi untuk kamu teman berdua yang masih sekolah ataupun juga kuliah, manfaatkan kesempatan belajar sebaik mungkin ya. Jangan cuma kejar nilainya, tapi pahami juga ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan untuk kita semua yang sudah bekerja dan lagi merintis usaha, untuk kamu semua teman berdua, jangan berhenti kembangkan kemampuan karena perubahan zaman menuntut kita untuk terus beradaptasi dan juga terbuka dengan pengetahuan baru yang pada akhirnya pendidikan ini bukan sekedar tentang ijazah ataupun juga gelar ya, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan dan juga menjadi pribadi.

yang lebih baik. Dan pastinya tetap semangat belajar teman Pradua, karena setiap ilmu yang kita dapatkan ini bisa jadi bekal berharga untuk langkah kita selanjutnya nih teman Pradua.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Tapi tenang saja, karena siaran Radio FM Kendari akan terus menemani ruang dengar kamu teman Radio. Karena jelang tanda waktu pukul 10 siang ini akan bersama untuk di perjalanan santai siang. Tapi bukan barengan sama Linsa. Nanti kamu bakal ditemenin sama Dimas sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Radio. Semoga kita semua dapat insight yang pagi ini kita sudah bahas topiknya dari pagi tadi jam 5 sampai ini jam 10 teman Radua. Kita ketemu lagi besok teman Radua masih barengan sama Linsa di perjalanan sepeda juga. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita beralih ke informasi yang pertama. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangruka mengusulkan pengadaan ambulans laut untuk membantu masyarakat mendapatkan penanganan medis, terutama dalam kondisi darurat. Rencana ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di kantor Gubernur Sultra Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Andi Semangruka, kondisi geografi Sulawesi Tenggara memiliki 8 kabupaten kepulauan, membuat layanan ambulans darat saja belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat. Rencana tersebut mendapatkan sambutan positif dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dan kehadiran ambulans laut juga diharapkan bisa mempermudah warga kepulauan mendapatkan pertolongan medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur darat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki musim kemarau, beberapa wilayah di Kota Kendari perlu lebih waspada terhadap potensi kekeringan dan berkurangnya pasokan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menyebut wilayah pegunungan dan pesisir masih menjadi kawasan yang paling rentan terdampak. Ada 4 kecamatan yang menjadi perhatian, yaitu Kendari, Kendari Barat, Abeli, dan juga Nambo. Untuk mengantisipasi kondisi ini, BPBD Kota Kendari terus berkoordinasi dengan pemerintah, kelurahan, instansi terkait, termasuk menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Tercatat bantuan air bersih telah disalurkan ke sedikitnya 10 kelurahan, diantaranya Purirano, Gunung Jati, Sambuli, Abeli, dan Mangga Dua. Kita masuk ke informasi yang terakhir. Musim kemarau berkepanjangan juga mulai berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Lebih dari 400 kepala keluarga di wilayah ini dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur galian yang selama ini menjadi sumber air utama mulai mengering. Lurah Abeli, Endang Krisnawati, mengatakan kondisi ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, air sungai di sekitar wilayah tersebut belum bisa menjadi alternatif karena kondisinya keruh dan kotor. Sejauh ini, bantuan air bersih telah disalurkan oleh pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, dan anggota DPRD Kota Kendari. Namun, bantuan tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa membantu menyediakan sumber air alternatif, salah satunya melalui pembangunan sumur bor dalam agar pasokan air warga lebih terjamin. Demikian Info Pro 2 yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang yang kita awali dengan hitlist pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: eh kenapa itu matamu, kenapa merah sekali, kayak aku kurang tidur kak, atau gara-gara drakor pasti ini toh.
1: Bukan, kasihan, kemarin toh mataku gatal, terus saya pergi beli obat tetes di warung.
0: Tapi itu matamu, kenapa kayak ada juga biru-birunya?
1: Iya, saya pakai soft lens dari kemarin, kan biar bergaya begitu toh.
0: Ih, parahnya nih kau, asal tetes obat tanpa resep dokter, baru sekarang kau pakai soft lens sembarangan kau tidak lepas-lepas. Itu tuh bisa bikin korneamu luka, bahkan infeksi serius.
1: Serius? Bisa separah itu kah?
0: Iyalah, kornea itu bagian terluar mata yang sangat sensitif. Kalau rusak, penglihatan bisa kabur permanen.
1: Waduh, seremnya Mi. Terus apa Mi yang saya harus lakukan?
0: Makanya, selalu konsultasi ke dokter mata sebelum pakai obat tetes dan jaga kebersihan serta batasan waktu penggunaan soft lens. Sayangi kornea mata kita untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati World Sight Day untuk mengingatkan Anda akan pentingnya kesehatan mata.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang dimanapun kamu berada nih. Akhirnya ada Dimas yang nemenin santai siang kamu, teman Pro 2. Mudah-mudahan kabar kamu di hari Senin ini, tanggal 12 Oktober 2026, baik, sehat dan juga bahagia ya, teman Pro 2. Doain Dimas cepat sehat lagi, teman Pro 2, karena kalau misalnya Dimas sakit-sakit, nanti Dimas gak bisa nemenin kamu. Terima kasih yang udah bergabung bersama Dimas ya di Pro 2 FM, teman Pro 2. Hari Senin ini gimana so far? Sampai jam 10 pagi, kamu hectic? Enggak kan ya? Kamu udah sarapan? Udah kan ya? Udah ngapain aja teman Pro 2 ya? Semoga tugas-tugas kamu nih yang lagi nugas di kampus juga cepat selesai ya, supaya kamu lebih tenang gitu ya. Dan buat kamu yang lagi kurang sehat, dimasukin semoga kamu sehat juga teman Pro 2. Yang lagi berjuang ya menyelesaikan skripsi, semoga cepat selesai. Buat kamu yang lagi berjuang mencari kerja ya teman Pro 2 di Kendari ini, amin, mudah-mudahan hari ini dapat kerjaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, Dimas akan nemenin santai siang kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Terus di jam 10 sampai jam 12 siang ini, Dimas akan nemenin kamu lewat hitlist di request lagu favorit kamu hingga pukul 12 siang nanti. Silakan WhatsApp di 082188309908. Dimas tungguin teman Pro 2 ya. Tadi udah ada Noxy seperti biasa ya, ya request lagunya Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati. Dimas sudah siapin untuk Noxy. Giliran teman-teman yang lain nih yang nantinya akan Dimas puterin lagunya teman Pro 2. So, stay tune terus ya. Stay tune terus karena Dimas punya informasi yang menarik di siang hari ini.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.

bersama Dimas, teman Pro 2 di Hitlist di hari Senin ini, teman Pro 2. Ini kamu dari kemarin sempat perhatiin media sosial ya, teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu sama satu konten, satu berita yang lagi rame dan cukup membanggakan gitu ya. Siapa lagi kalau bukan dari Agnes Mo, ya kan? Yang bikin bangga kita karena dia baru aja tampil di MotoGP Mandalika 2026, teman Pro 2. Jadi kemarin tanggal 11 Oktober tuh hari Minggu ya, Agnes Mo itu dipercaya membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di salah satu rangkaian MotoGP Mandalika, dan pastinya penampilan Agnes itu langsung mencuri perhatian. Lewat dress putih ya kan, sepatu putih, walk like a diva, and she's diva. Ya, di tengah ajang balap internasional ya, di MotoGP yang dihadirin sama pembalap dan juga penonton dari berbagai negara, Agnes itu tampil dengan karisma khasnya ya, sang diva Agnes Mo, sambil membawa nama Indonesia gitu. Nah, ini sih bukan sekedar penampilan biasa ya, teman Pro 2. Ini ada rasa bangga yang ikut banget kita rasain sebagai orang Indonesia yang gak bisa hadir langsung di Mandalika sana. Kita tahu banget kalau Agnes itu punya perjalanan karir yang panjang banget sampai bisa dikenal di dunia internasional. Dan momen kayak gini tuh bikin kita makin sadar kalau talenta anak bangsa juga punya tempat di panggung dunia. Karena kita ngelihat Agnes itu baru aja kemarin ada di opening ceremony ya, tampil 3 lagu tuh di opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK gitu. Terus Dimas juga barusan lihat, bukan barusan yang kemarin gitu, habis lihat vlognya Agnes yang dari LA selama berapa ya? 36 jam apa ya? Apa berapa puluh jam gitu ya, terbang dari LA ke Jakarta dengan delay-nya, dengan capeknya, dengan jet lag-nya, dengan kurang tidurnya, teman Pro 2, tapi bisa tampil maksimal di opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin. Ini juga sama. Agnes baru pulang dari GBK, dari Senayan Jakarta, langsung ke airport, langsung ke LA pulang. Terus dipanggil lagi untuk ke rangkaian MotoGP Mandalika, terus akhirnya Agnes pulang lagi ke LA. Luar biasa banget, One Pro 2. Dimas kalau jadi Agnes itu gimana ya? Dibilang capek, tapi ini kan juga tuntutan kerjaan ya, One Pro 2. At least she's happy to serve Indonesia, to apa ya, bring Indonesian name in front of friend people dan sebagainya. Dan pastinya ya, semua musisi Indonesia itu pasti terpukau dan pasti ngerasa termotivasi sama kerja kerasnya Agnes Monica ini, teman Pro 2. Jadi ya, aduh, kalau misalnya kamu lagi ngerasa kalau timeline kamu itu lagi kurang enak karena isu-isu yang lagi panas sekarang, coba liatin konten-konten baru dari musisi-musisi kita yang kiranya berhasil membawa nama Indonesia itu bagus di mata dunia, teman Pro 2. Ngomongin Agnes Mo, kita langsung dengerin aja yuk lagu favorit Dimas berikut ini dari Agnes Mo. Godai aku lagi, teman Pro 2. Dimas masih tunggu juga ya lagu requestan kamu di WhatsApp kita 0821 8830908.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 ya. Dan kita masih nunggu ini lagu requestan kamu diputerin di Pro 2 FM. Dan sebentar lagi Dimas juga akan live di TikTok nih untuk menyapa kamu secara langsung, Teman Pro 2. So, nanti berarti Dimas akan sapa kamu di live TikTok dari jam 11 sampai jam 12 siang ya, sambil nemenin rencana makan siang kamu, sambil nemenin santai siang kamu ya, yang lagi berkutat dengan kerjaan dan sebagainya gitu ya, yang lagi pusing mikirin kerjaan, yang lagi pusing mikirin apa lagi ya, yang lagi pusing mikirin dia yang lagi pusing juga mau makan siang apa gitu ya, Teman Pro 2. Dimas akan temenin kamu setelah ini ya, di live TikTok. So, Teman Pro 2, jangan lupa kalau misalnya kamu WhatsApp juga boleh 0821 8830908. Sekali lagi 0821 8830908. Kasih Dimas lagu kesayangan kamu, lagu favorit kamu apa, Dimas langsung puterin. Kayak lagu yang satu ini, ada Overnight, kita lewati berdua, yang akan kita play sambil nemenin santai siang kita.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Kai.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gimana, sudah live di TikTok dan ramai banget nih di TikTok teman Pro 2 ya. Ada desain rumah, ada Bagus, hai Besi Dimas dari Cikarang, Bekasi ya. Terus ada Kak Kai, hai Kai, gimana kabarnya? Terus ada Kusnan. Terus banyak banget yang request juga ya teman Pro 2. Setelah ini ada requestannya Sienna Dion Hill tuh siapa ya? Dimas sampai lupa nih, ada D.I.M.I. nih yang request lagu Sienna Dion Desail. Terus ada Kai nih yang request lagunya Noah, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Abis ini pasti langsung diputerin ya. About Time by Sarah Kang juga di request sama Besi Dimas. Ada Bagus, ada Kembalilah Kasih dari Gigi sama Adela N in LA gitu ya. Pada nanya ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat gitu ya, meskipun masih agak lemes, masih agak pucat sedikit kata orang-orang, tapi tetap harus menemani teman Pro 2 siaran di Headless. Dan juga banyak yang nanya nih, Kendari gimana nih keadaannya? To be honest ya, to be honest, sejujurnya tadi pagi Dimas melihat Tugu MTQ gak kelihatan. Ini bukan masalah embun, bukan masalah berawan, enggak. Sedihnya kabut asap sekarang menyelimuti kota Kendari nih teman Pro 2 ya. Sedih banget karena biasanya tuh Kendari tuh cerah banget. Kita bisa ngelihat bukit-bukit, kita bisa ngelihat apa namanya pemancar kita gitu ya. Kita bisa ngelihat Tugu MTQ yang indah itu teman Pro 2. But now we feel sorry gitu about this currently condition gitu ya. Sekarang lagi berasap nih Kendari, sedih banget gitu ya. Kak siapa namanya? Aku Dimas. Dimas dari Pro 2 Kendari gitu ya. Kakak salam kenal ya. Ayo tap-tap layarnya. Ayo request lagu yang banyak juga. Tadi di WhatsApp juga ada nih namanya Kak SPX. Yang request tadi lagunya Good Life One Republic. Terus request lagu lagi One Republic tapi judulnya Counting Stars gitu. Nanti ya, ditunggu ya karena ini lagi ngantri gitu ya. Oke teman-teman Pro 2 semua gitu ya, yang hari ini ada aktivitas di luar ruangan gitu ya, aktivitas yang cukup padat di luar ruangan, jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2, karena kalau misalnya kita menghirup kabut asap yang terlalu banyak gitu ya, nanti kita juga terpapar penyakit pernafasan teman Pro 2 atau ISPA yang sekarang lagi banyak banget happening di mana-mana gitu. Jadi kita sebagai Kendarians juga harus aware ya, bukan cuma di kota Kendari tapi di seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara teman Pro 2, apalagi di Konawe ya. Dimas ngelihat banyak banget konten-konten atau banyak banget berita bahwa di Konawe di sana tuh kebakaran karhutla masih terjadi di sana dan belum padam. Dari RRI Kendari kita turut sedih juga ya, semoga nanti ada pemerintah atau instansi terkait yang bisa membantu mengurangi ya atau bisa memadamkan api di karhutla di daerah sana gitu. Jadi sehingga Kendari bisa cerah seperti biasa gitu ya, kita juga bisa aktivitas seperti biasa lagi, jangan sampai ada keburukan-keburukan yang nanti akan menimpa kota Kendari semakin berat lagi. Stay safe teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya gitu. Kendari lagi kena jerebu yo. Oke teman Pro 2, Dimas tungguin sambil Dimas puterin lagunya Sienna Si Pro yang Die on Hell berikut ini.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Teman berdua, thank you banget nih. Ini lagi rame banget di TikTok Dimas nih. Alhamdulillah nih ya. Terus ada juga ayah Jena yang nemenin Dimas di studio sini ya. Teman berdua, kalau misalnya mau request boleh banget, silahkan request di TikToknya Rere Kendari dan juga WhatsApp di 0821-8830-908. Di ujung sana ya, di ujung WhatsApp sana ada KSPX nih yang nungguin lagunya dari tadi sambil dengerin nih, katanya tetap sabar menunggu Pro 2. Oke, siap. Request lagu One Republic lagi, judulnya Counting Stars. Ditunggu ya, Kak. Kita puterin dulu yang lain-lain. Terus ada Elvira nih, ada Cookies. Hai. Thank you banget udah join lagi nih teman Pro 2. Masih ada 2 September, Desain Rumah, Askar, Cookies. Dimas gak perlu banyak ngomong lagi ya, karena lagunya ngantri teman Pro 2. Langsung aja kita puterin, ada Ki nanti, Photograph, Adela NLA, Lobo Salah, One Republic, Counting Stars, dan Selena Grace, Kembali Lakasi, Alex Creighton. Banyak pokoknya lagu yang ngantri berikut ini teman Pro 2.

Masih bersama Dimas di Hitlist Pro 2 Kendari, teman Pro 2 ya. Ini yang request makin banyak nih. Dimas khawatir gak cukup waktu kita sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, lagu kamu yang belum keputar di jam 11 sampai jam 12 siang ini pasti nanti akan keputar di jam 12 menuju jam 1 ya. Sambil nemenin makan siangnya teman Pro 2 yang lain, teman Pro 2. Yoi. Gitu, iya, soalnya tadi ada yang bilang katanya iya nih di Kendari lagi tebel sekali kabutnya. Kabut asapnya maksudnya gitu. Jadi sekali lagi Dimas mau ngasih aware ke kamu semua ya, hati-hati yang kamu ada aktivitas di luar ruangan ya. Kalau bisa pakai masker, kalau bisa jangan terlalu menghirup dengan dalam-dalam gitu teman Pro 2. Karena sedih aja nih ternyata Kendari akhirnya kena efek kabut asap nih. Tapi gak apa-apa ya, kalau misalnya suasana hati kamu lagi takut, lagi worries, lagi galau gitu, lagi happy pun sekalipun ya, ayo dengerin Pro 2 FM karena ada Dimas yang akan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti gitu ya. Kita langsung puterin nih lagunya SPX yang ada di WhatsApp ya, lagunya One Republic, Counting Stars, terus ada Wave to Earth, Selena Grace, Anggis Devaki, terus ada Alex, Kembali Lakasi, banyak banget. Ada juga Andika, hai Andika. Lagu Celengan Rindu, iya siap nanti Dimas puterin ya untuk kamu semua teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Dimas mengucapkan terima kasih untuk kamu semua yang sudah request lagu ya di WhatsApp dan juga di live TikTok kita di Hitlist di siang hari ini. Teman Pro 2, Dimas ingetin sekali lagi untuk kamu ya yang ada aktivitas di luar ruangan, tetap stay safe teman Pro 2, pakai masker kalau bisa dan jangan terlalu capek. Standby vitamin-vitamin kamu, standby air putih kamu sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Sambil nunggu ya makan siang kamu datang teman Pro 2, lebih enak lagi kalau misalnya kamu dengerin lagu di Pro 2 FM. Terus juga salam-salam di kita gitu ya. Karena nanti di jam 12 sampai jam 1 Dimas akan suguhkan ya lagu-lagu yang asik untuk menemani santai siang kita dan juga makan siang kamu. Buat kamu yang masih bingung nih mau makan siang apa, Dimas barusan beli ikan. Tumben banget teman Pro 2. Sebegitu tumbennya Dimas pengen makan ikan gitu ya. Ada apa nih? Ya Allah. Oke, teman Pro 2, kita akan ketemu nanti di jam 12 dan jam 1 siang ya. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk

0: Dino, Dino, kau lihat kayak itu foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Hepu, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

Masih bersama Dimas di Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Ini udah jam makan siang, jam 12.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Gimana? Udah makan siang apa nih, teman Pro 2? Seperti yang tadi Dimas sudah spill tadi di jam 11-an ya. Tumben banget Dimas pengen makan ikan, teman Pro 2. Si Dimas yang gak suka ikan tiba-tiba pengen makan ikan tuh gimana ceritanya gitu ya. Tapi memang orang tuh kalau misalnya lagi gak enak badan, itu pengennya tuh makanan yang enak gitu ya, yang ada kuah-kuahnya gitu ya, yang seger gitu. Kalau misalnya ada satu makanan yang pengen banget kamu makan saat ini gitu dan belum kesampaian, kira-kira apa, teman Pro 2? Kalau Dimas, all you can eat daging pastinya. Dan ada satu restoran yang pengen banget Dimas datengin ya, karena Dimas kangen banget di Fogo, Fogo Jakarta ya, teman Pro 2 ya, sama Sushi Hero. Kayak aku ingin makan sepuasnya makanan dua itu nanti ketika pulang. Tapi kalau misalnya lagi di Kendari gitu ya, enaknya makan apa? Tadi Dimas makan ikan goreng tapi tanpa tulang gitu. Makanya enak banget kan? Tumben banget mau makan ikan. Ya iyalah, ikannya aja gak dikuahin, sama ikannya aja gak ada tulangnya. At least makan siang tadi bikin Dimas lebih semangat, teman Pro 2. Karena memang Dimas lagi agak sedikit lemes gitu ya. Buat kamu nih yang lagi bingung mau makan siang apa, mungkin kalau misalnya kamu masih hektik ya, dengan segala kehektikan kamu, kamu bisa beli secara online gitu ya, makanan-makanan yang diantar secara online. Atau kalau misalnya kamu memang bawa bekal, habiskan dulu bekalnya baru nanti lanjut kerja lagi. Atau Dimas sih melihat beberapa konten di media sosial gitu ya, mereka tuh kayak bawa sambal botol sendiri gitu ya, sambal cobek sendiri, bukan sambal cobek deh, sambal botol, sambal cobek yang dibotolin gitu, yang di dalam toples gitu. Terus beli apa namanya, mereka tuh ngestok makanan-makanan yang kiranya bisa dimakan pakai nasi di kantor gitu, kayak misalnya kita bawa nasi dari rumah aja, terus beli sambal toplesan, sambal botol, sama misalnya beli keripik kulit ayam gitu, atau enggak beli makaroni yang pedes itu atau basra yang pedes itu, nih dicampur sama nasi pakai kecap gitu, pakai saus, bikin mie kuah buat tambah-tambahan kuahnya, itu enak banget, teman Pro 2, jujur li. Itu satu bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri setiap hari. Meskipun di luar sana memang dibilang panas-panas, tapi gak menyengat seperti Kendari biasanya ya, karena emang langit kita ini lagi diselimutin asap yang cukup tebal, teman Pro 2, sehingga tadi Dimas melihat pemancar kita aja sampai gak kelihatan gitu, berarti kan memang cukup tebal asapnya. Jadi sambil nanti kamu cari makan siang di luar, teman Pro 2, atau sambil aktivitas di luar setelah kamu makan siang, Dimas ngasih warning lagi ke kamu, teman Pro 2, hati-hati di jalan, stay safe, sama jangan lupa pakai masker, teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang punya riwayat penyakit pernafasan gitu. Jadi tetap jaga kesehatan kamu dan hati-hati ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bingung, kamu makan makanan favorit kamu aja nih di siang hari ini gitu ya, even kamu harus ngeluarin uang atau kocek yang cukup banyak atau lebih dari makan siang kamu biasanya, at least you happy.

Hai teman Pro 2, kamu punya rumah yang belum lengkap, pengen ganti furniture tapi khawatir soal budget dan cara pembayarannya? Tenang aja, Informa Kendari itu punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 pieces kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 18 Oktober 2026 dengan syarat dan ketentuannya berlaku pastinya. Atau kamu mau TV super besar, beli aja TCL 115 inch Google TV, free voucher 35 juta, promo hingga 31 Oktober 2026. Kalau misalnya kamu belum jadi member, ini ada free member informal loh, cukup dengan minimum transaksi 500 ribu aja. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir nih. Atau kalau misalnya kamu bingung nih pilih furniture sesuai budget kamu, ada foto setiap ruangan kamu, bisa banget nih ya, kamu bisa foto setiap ruangan kamu dan hubungin di 0853-4244-2092, 0853-4244-2092, karena tim Informa nanti akan bantu konsepkan furniture sesuai keinginan dan juga budget kamu. Cocok? Baru bisa beli deh. Nah, belanja juga makin mudah karena tersedia nih cicilan tanpa survei dan promo furniture tanpa DP sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi, yuk segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan 3 Living Plaza Kendari. Karena Informa Kendari, kita lengkapi rumah impian kita sekarang juga.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Alright teman Pro 2, nanti di jam 1 siang Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga ya, baik dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi buat kamu semua yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang masih semangat untuk istirahat isomanya, semangat isomanya, makan yang enak teman Pro 2, jangan sampai telat makan. Buat kamu yang masih bingung mau makan apa, coba cek scroll-scroll lagi ya menu pilihannya teman Pro 2. Ingat, pilih makanan yang bisa bikin kamu happy. Kalau misalnya kamu harus ikut-ikutan temen, at least yang kamu tahu menunya. Jangan sampai gara-gara makan karena ikutan temen, kamu jadi bad mood karena makanannya gak kamu sukain. Gitu ya. Dimas akan kembali lagi karena Dimas masih akan menemani kamu nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Rin, bisa minta tolong nggak?
5: Minta tolong apaan dulu nih?
4: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
5: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
4: Rin, bisa ketemuan nggak?
5: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
4: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
5: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan nggak mau lunasin hutang. Kamu kok nggak percayaan banget sih?
4: Bukan nggak percaya, tapi semenjak kamu punya utang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam, tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ke kabar olahraga yang pertama teman Pro 2. Buat kamu yang suka basket, ada kabar seru nih ya. Karena turnamen pramusim All Indonesian 2026 ini bakal jadi panggung untuk para pebasket lokal untuk unjuk kemampuan dan juga membuktikan kalau mereka juga layak jadi andalan tim. Mengusung tema Our Game Our Turn, turnamen yang digelar Indonesia Basketball League atau IBL ini akan berlangsung pada tanggal 24 Oktober sampai 1 November 2026 di Gor Laga Tangkas Cibinong Bogor teman Pro 2. Yang menarik, ajang ini tuh bukan cuma soal siapa yang nantinya keluar sebagai juara ya, tapi juga jadi kesempatan untuk para pemain-pemain lokal yang selama ini belum banyak mendapat kesempatan atau mendapatkan menit bermain untuk menunjukkan potensi mereka. Jadi nanti akan ada 10 tim yang akan bersaing terbagi dalam 2 grup gitu teman Pro 2. Dan yang akan menarik banget untuk kita tonton adalah kita nanti tahu nih siapa yang bisa tampil mengejutkan dan mencuri perhatian lewat poin-poinnya. Karena siapa tahu dari turnamen ini tuh muncul nama-nama baru yang nantinya jadi bintang basket Indonesia gitu. Karena kadang yang selama ini jadi duduk di bangku cadangan ternyata bisa jadi game changer saat dikasih kesempatan gitu. Jadi untuk kamu semua, nantikan ya siaran langsung atau tayangan langsungnya di platform olahraga kesayangan kamu ya, berlangsung 24 Oktober ini sampai 1 November 2026.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Teman Pro 2, semangat juara Indonesia ini gak boleh berhenti di tim senior aja ya. Khususnya di bulu tangkis Indonesia. Karena sekarang giliran Garuda Muda nih ya, dari cabang bulu tangkis yang siap unjuk gigi di panggung dunia. Tim bulu tangkis junior Indonesia sudah bertolak ke Kairo, Mesir untuk mengikuti kejuaraan dunia junior 2026. Dan mereka membawa semangat positif dari prestasi tim kakak seniornya nih di Asian Games Aichi Nagoya kemarin ya, yang berhasil meraih 2 medali emas, 1 perak dan juga 3 perunggu. Manajer tim ada Ekskar Denatara ini memastikan para atlet ini berangkat dalam kondisi sehat dan siap bertanding. Persiapan pun sudah dilakukan mulai dari fisik, teknik, strategi sampai mental, teman Pro 2. Di kejuaraan ini, para pemain muda kita nanti akan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara ya. Dan salah satu lawan yang paling berat adalah pasti Jepang gitu ya. Pastinya ini jadi kesempatan untuk mengasah kemampuan sekaligus membuktikan nih kalau timnas junior Indonesia itu punya bibit atau jadi bibit-bibit pebulu tangkis potensial di masa depan nanti. Jadi teman Pro 2, ayo kita sama-sama doain Garuda Muda junior kita bisa tampil maksimal, kasih perlawanan terbaik dan tentunya membawa pulang prestasi buat Indonesia. Jadi nanti tungguin juga ya hasil dari pertandingan di Garuda Muda kita di Kairo, Mesir ya, di kejuaraan dunia junior 2026.

tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Liandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan,

Teman Pro 2 ngomongin sepak bola, ada satu debat yang kayaknya gak bakal pernah tamat nih ya. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Kira-kira kamu tim yang mana, Bo? Memancing pertengkaran nih Dimas nih ya. Kali ini nama Messi kembali jadi bahan obrolan karena dua legenda Manchester United, Gary Neville sama Ray Kahn ini dapat dalam podcast You Are The Overlap. Keduanya sama-sama mengakui kehebatan Messi. Tapi punya pandangan berbeda soal kesuksesannya bersama timnas Argentina ini. Gary Neville menyoroti perjalanan Messi sampai membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia. Kalau Roy Keane ini menilai keberhasilannya ini juga didukung sama kualitas skuad Argentina yang kuat, bukan cuma karena Messi seorang gitu ya. Obrolan ini bahkan jadi nyeret perdebatan soal siapa pemain terbaik sepanjang masa, mulai dari Messi, Ronaldo, Pele sampai Diego Maradona nih. Kalau udah begini kan pasti pendukung masing-masing juga punya argumen sendiri ya. Kalau ini Dimas lempar ke TikTok atau enggak Instagram, pasti banyak war-warnya nih ya. Tapi memang membandingkan pemain bola era ini sama era kemarin sama era depan itu bukan perkara gampang, teman Pro 2, karena masing-masing punya pencapaian dan juga cerita yang berbeda. Sekarang giliran kamu nih, kalau disuruh pilih kamu tim Messi atau tim Ronaldo, ayo.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi

Teman Pro 2, saatnya kita akhiri ya obrolan kita di Santai Siang ini di Sport Update. Teman Pro 2, jam 2 siang ini kita akan sama-sama ya menyaksikan pagelaran final Bintang Radio Indonesia 2026 Nasional Putaran 1, Teman Pro 2, yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi kita akan sama-sama nih mendengarkan ya, dan satu perwakilan RRI Kendari ya, kebanggaan kita semua yang akhirnya pecah telur nih, ada Umar Talib Lawaru dari Bau-Bau yang mewakili RRI Kendari dan berhasil menjadi perwakilan Korwil 4 Makassar yang tembus ke putaran 1 nasional, Teman Pro 2. Jangan lupa ya, saksikan ya Teman Pro 2, kita ada di Korwil 4. Jadi nanti akan berurutan secara Korwilnya, Korwil 1 dulu, 2, 3, 4 ya, kita berarti ada di urutan ke 7 dan 8, Teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, kita harus dukung Umar. Caranya dengan vote di Bintang Radio RRI.id, Teman Pro 2, isi ya, isi dompet e-wallet kamu untuk voting Umar sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi ya, siapa tahu tahun ini adalah rezekinya RRI Kendari ya, rezekinya Umar, kita tembus masuk 5 besar di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 di Jakarta nanti. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Teman berdua, kita saksikan sama-sama ya perjuangan Umar Thalib Lawaru dalam seleksi atau putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 hanya di Pro 2 Jakarta.
1: Enjoy the show teman Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
2: Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
3: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Claudia Anastasia Angeli Waroy. Dari RRI Manokwari, Korwil 2, bawa dia kembali.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

Teman Pro 2, itulah tadi kita sudah mendengarkan, dan juga buat kamu yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI, tentunya juga sudah menyaksikan secara langsung Teman Pro 2 putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 menuju Grand Final. Anyway, Teman Pro 2, ada Vivi di sini yang akan menemani kamu di perjalanan sore ceria. So, pastikan kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: down.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 punya rumah yang belum lengkap, ingin ganti furnitur tapi khawatir soal budget dan cara pembayarannya. Tenang, Informa Kendari punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 piece kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 18 Oktober 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Mau TV super besar, beli TCL 115 inch, Google TV, free voucher 35 juta. Promo hingga 31 Oktober 2026. Belum jadi member? Free member Informa dong. Cukup dengan minimum transaksi Rp500.000. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir. Bingung memilih furnitur sesuai budget? Foto setiap ruangan kamu, hubungi 0853-4244-2092. Tim Informa bantu konsepkan furnitur sesuai keinginan dan budget kamu. Cocok baru beli. Belanja makin mudah, tersedia cicilan tanpa survei dan promo furnitur tanpa DP sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yuk segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan 3, Living Plaza Kendari. Informa Kendari, lengkapi rumah impianmu sekarang juga.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Bareng Vivi temani kamu di sore ceria teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya sehat ya, dan juga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Adapun yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan teman Pro 2, ingat menggunakan masker ya. Karena Vivi lihat nih, untuk di hari Senin ini itu lumayan tebel nih untuk kabut asapnya teman Pro 2, dan tentunya harap berhati-hati selalu nih buat teman-teman Pro 2 juga yang sedang berkendara ya, tetap jaga jarak amannya. So teman Pro 2 di perjalanan sore ceria tadi kita udah menyaksikan secara langsung nih untuk putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 menuju final. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin kelewatan, tentunya kamu bisa nonton melalui kanal YouTube RRI ya teman Pro 2. Sisa di searching aja di kanal YouTube channelnya Bintang Radio Indonesia. Oke, sorry. Jadi teman Pro 2 bisa cari di YouTube, kemudian searching putaran pertama Bintang Radio 2026. Dan untuk teman-teman Pro 2 khususnya Kota Kendari, jangan lupa nih dukung perwakilan dari Korwil 4. Kita ada Umar yang mana ini adalah juara satunya dari RRI Kendari ya, yang mewakili Korwil 4 di perjalanan final Bintang Radio 2026 tingkat nasional nih teman Pro 2. Caranya gimana? Kamu bisa dukung melalui vote di bintangradio.rri.id. Sekali lagi di bintangradio.rri.id, dan pilih vote untuk Umar yang merupakan perwakilan dari Korwil 4. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan sampai kelewatan juga rangkaian dari Bintang Radio Indonesia 2026 menuju final. Nantinya teman Pro 2 tentunya masih ada putaran berikutnya lagi. Ini masih putaran pertama dengan lagu pop yang akan dinyanyi, yang sudah dinyanyikan tadi, dan juga nanti akan ada putaran selanjutnya yaitu dengan tema lagu daerah. Anyway, teman Pro 2 tentunya kamu juga bisa dengarkan melalui mobile aplikasi RRI Digital. Pastiin kamu juga tetap bersama Vivi di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Updatean terbaru nih teman Pro 2 terkait kabut asap yang menyelimuti di langit wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari. Nah, sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara dan termasuk kota Kendari diperkirakan kabut asap ini semakin pekat pada sore ini hingga malam nanti teman Pro 2 pada hari Senin ini. Dan berdasarkan informasi BMKG Sultra, kondisi ini tuh berpotensi membuat jarak pandang berkurang hingga kurang dari 5 km. Asapnya pun juga diperkirakan bukan hanya berasal dari kebakaran lahan di Sulawesi Tenggara, tetapi bisa jadi terbawa angin dari wilayah Papua Selatan dan juga Maluku. Adapun pihak BMKG menghimbau masyarakat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, dan mengurangi kegiatan di luar rumah kalau asap semakin pekat. Buat kamu yang berkendara teman Pro 2, jangan lupa lebih waspada karena jarak pandang bisa berkurang. Jadi tetap jaga kesehatan dan keselamatan teman Pro 2, jangan anggap sepele kondisi udara di sekitar kita. Pantau juga informasi terbaru dari BMKG melalui kanal resminya. Adapun juga himbauan yang sama datang dari Wakil Wali Kota Kendari Sudirman yang mengatakan untuk seluruh masyarakat Kota Kendari dihimbau menggunakan masker. Dan juga pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tetap menjaga kesiapsiagaan penuh selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurut dari Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, sebagian titik api di kawasan hutan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas manusia. Adanya cuaca panas membuat gesekan antara batang kayu yang tertiup angin bisa jadi memicu percikan api secara alami. Masyarakat pun juga dihimbau untuk turut berperan aktif dengan tidak membakar sampah maupun vegetasi di area terbuka. Pemerintah Kota Kendari memastikan kesiapan personel dan peralatan tetap dijaga optimal demi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu he yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa ku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, dah lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di sore ceria. Sekarang kita masuk di segmen Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif. Kita ke kabar pertama dulu nih, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan dari dunia fashion. Model asal Indonesia, Mirelle Aurelia, tampil di Runway Channel Spring Summer 2027 dalam rangkaian Paris Fashion Week di Grand Palais Paris pada awal Oktober ini, teman Pro 2. Perjalanan Mirelle juga tidak sebentar. Ia mengawali karirnya melalui JFW Fresh Fest 2022, terpilih sebagai ikon Indonesia Fashion Week 2024 hingga menghiasi sampul Vogue Philippine edisi Agustus 2026. Nah, kini Mirelle juga direpresentasikan oleh IMG Models Paris, salah satu agensi modeling besar dunia. Sangat keren dan sangat bangga sih kita ya kalau ada anak muda yang prestasinya sampai mendunia. Tentunya pencapaian ini jadi salah satu cerita menarik tentang talenta Indonesia yang bisa mendapat tempat di panggung internasional. Semoga semakin banyak talenta lokal yang berani bermimpi dan menunjukkan kemampuannya ke dunia.

0: Keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

Pro 2 perhelatan atau bisa disebut turnamen dari MotoGP Mandalika emang udah selesai ya di tanggal 11 Oktober kemarin. Tapi euforianya masih terasa hingga saat ini. Pasti kalau bicara tentang MotoGP Mandalika yang terbayang tuh langsung aksi pembalapnya dengan kecepatan tinggi. Tapi nih teman Pro 2, ada sosok penting di balik lancarnya balapan itu. Yeps, para marshal yang berseragam oranye. Menariknya seluruh 400 marshal yang bertugas di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada tanggal 9 hingga 11 Oktober merupakan warga lokal Nusa Tenggara Barat. Ada Samsuri Ramdan, petani asal Lombok Tengah yang memimpin marshal dari Race Control, serta Yani, mahasiswi yang memanfaatkan libur kuliah untuk ikut bertugas di lintasan. Para marshal ini dibekali pelatihan keselamatan dan lisensi FIM, teman Pro 2, dampak dari MotoGP juga tentunya terasa di luar sirkuit. Mulai dari penginapan, transportasi, hingga UMKM sekitar Mandalika yang ikut mendapat peluang ekonomi. Jadi MotoGP tentunya bukan hanya tentang siapa sih yang paling cepat mencapai garis finish, tetapi ada banyak warga lokal yang ikut mengambil peran dan berkembang lewat ajang internasional ini.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Teman Pro 2 saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajamain amma ba. Pendengar muslim muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema bersedekah dan pahalanya. Pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya di dalam harta orang-orang kaya ada sebagian hak orang miskin. Dipandang amat penting dan perlu bagi orang-orang kaya sangat memahami mengenai zakat agar mengetahui dan mengerti harta-hartanya yang telah sampai nisabnya. Allah mewajibkan zakatnya pada orang-orang yang mempunyai harta yang sudah sampai nisabnya. Dengan anjuran zakat berarti rasa erat hubungan antara orang kaya dengan orang miskin benar-benar terwujud. Sehingga orang kaya dengan miskin, utamanya orang Islam, bisa menggalang persatuan dan kesatuan yang kuat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad SAW yang menegaskan tentang sedekah, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah, yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah seumpama kurma dari hasil kerja yang baik akan Allah, dan Allah akan menerima yang baik saja, maka sesungguhnya akan menerima dengan tangannya. Kemudian pendengar rahmakumullah, Allah akan memelihara untuk memilikinya sebagaimana salah seorang kamu memelihara untuk memilikinya sebagaimana salah seorang kamu memelihara seekor anak kuda, sehingga seperti gunung. Pendengar rahmakumullah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya haqqullah raba wa yarbi sadaqah. Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Pendengar, Allah menghapuskan riba, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang artinya dari Abu Hurairah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki sedang bekerja di sebuah ladang miliknya yang tandus. Tiba-tiba dia mendengar suara dayang di atas awan. Sirabilah ladang si fulan itu. Seketika awan bergerak dan mencurahkan airnya pada ladang yang kering itu. Pada saat yang sama muncul sosok seseorang laki-laki berdiri tegak di tengah-tengah ladang sambil mengambil air. Kemudian bertanya, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Pemilik ladang menjawab pada suatu yang dia dengar tadi, fulan, mengapa engkau bertanya yaitu tentang namaku? Dia menjawab, sesungguhnya aku mendengar suara dalam awan yang mengeluarkan angin. Siramilah ladang si fulan karena namamu. Lalu apa yang sebenarnya engkau lakukan? Pemilik ladang menjawab bahwa apa yang dilakukan dari ladang itu, sepertiganya aku sedekah, sepertinya sepertiga ku makan dengan keluarga, dan sepertiganya lagi ku kembalikan pada ladang tersebut. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan ketahuilah bahwa Allah SWT bakal melipat gandakan pahala yang banyak bagi siapa yang bersedekah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Oleh karena itu, orang yang senang dan gemar bersedekah maka akan dilapangkan rezekinya dan juga akan mendapatkan kelapangan di akhir kelak. Tetapi sebaliknya, orang bakhil kikir bakal disempitkan oleh Allah, baik saat di dunianya maupun nanti di akhiratnya. Orang yang bersedekah akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Bersedekah berarti memberikan segala sesuatu yang diperlukan yang bermanfaat bagi orang lain, baik berupa makanan, pakaian, dan lainnya. Bersedekah hendaklah dengan memberikan sesuatu yang dicintai, bukan sesuatu yang jelek, kurang nilai guna. Pendengar, siapa yang bersedekah, maka itu adalah merupakan simpanan di sisi Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi yang berartinya, dari Anas dia berkata, aku Talhab adalah seseorang Ansar yang paling kaya di Madinah. Karena kekikirannya, harta yang paling dicintainya yaitu beberapa pohon kurma pilihan yang letaknya tepat menghadap ke Masjid Rasulullah SAW, kadangkala meminum airnya yang sangat lezat. Ketika turun firman Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha datang dan menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah yang Maha memberkahi lagi Maha Luhur berfirman, kamu sekali-kali memberkahi lagi Maha Luhur berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sedangkan harta yang paling saya sukai adalah pohon kurma pilihan ini. Aku akan sedekah harta ini dan aku berharap kebaikan serta menjadi simpanan di sisi Allah SWT. Berikan dan bagikan dia kepada siapa yang menurut Anda baik, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, bagus itu keinginanmu. Dan menurut kebaikanku, dia akan aku bagikan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Abu Talha berkata, tahukah? Lakukanlah, ya Rasulullah. Oleh Abu Talha berkata, akhirnya dibagi-bagikanlah kepada saudaranya yang berdekat dan terdekat dan para keponakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, penting sekali untuk kita ketahui bahwa dalam memberikan sedekah tidak usah meneliti pada orang yang diberikan sedekah tersebut. Apakah dia orang muslim atau dia orang yang tidak baik posisinya dan lain sebagainya. Karena hal ini pernah disebutkan dalam suatu riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pernah terjadi sedekah diberikan kepada orang yang kaya, wanita pelacur dan pencuri. Ketika hal itu dipertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sedekah yang kamu berikan kepada orang-orang yang mencuri dimaksudkan barangkali barangkali saja dia segera menghentikan perbuatannya tersebut kepada wanita pelacur, supaya dia berhenti dari pekerjaannya, profesinya, dan kepada orang kaya, supaya dia akan dapat mengambil suatu pelajaran, sehingga diharapkan ia pun mau membelanjakan sebagian hartanya yang dikaruniakan Allah SWT. Pendengar rahimakumullah, pria surga

0: salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Taman Pro 2, Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi hingga pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran, sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: No, Dino, kulihat ke itu foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga tuh.
1: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Wana. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Fix me, nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Kita berada di segmen FYI for your information. Teman Pro 2, siapa nih kalau lagi ingin ngemil ujung-ujungnya malah cari gorengan? Atau kamu lagi ngemil gorengan nih di malam hari ini? Apalagi kalau ada pisang goreng hangat, bagian luarnya renyah, dalamnya lembut, terus ditemani teh atau kopi. Susah untuk menolaknya ya teman Pro 2. Nah, for your information nih teman Pro 2, pisang goreng asal Indonesia ternyata masuk dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas. Dan ini bukan hanya pisang goreng saja teman Pro 2, ternyata ada juga nih klepon yang ikut masuk daftar. Kita akrabnya di Sulawesi sebutnya onde-onde ya. Artinya jajanan yang sering kita temuin di pasar tradisional ini ternyata punya tempat di antara dessert dari berbagai negara. Pisang goreng berhasil menempati posisi ke-14, sementara klepon berada di peringkat ke-37. Keren kan teman Pro 2? Keren dong. Jajanan yang kelihatannya sederhana tapi cita rasanya bisa dikenal hingga tingkat ke tingkat dunia. Sementara untuk dari negara lain apakah masuk juga? Ya tentunya masuk dong ya. Bukan hanya Indonesia saja yang punya dessert andalan. Ada Thailand yang dengan dessertnya Khanom Krok di posisi ke-24. Makanan ini tuh berupa pancake kecil berbahan santan yang punya tekstur lembut dan rasa gurih manis. Thailand juga punya Khao Nyao Mamu alias mango sticky rice di posisi ke-64. Perpaduan ketan manis, santan, dan mangga segar ini cocok ya buat kamu yang suka dessert dengan sensasi manis dan juga sedikit creamy. Sementara Filipina punya leche flan yang menempati posisi ke-54. Dessert ini tuh mirip puding karamel nih dengan tekstur lembut dan rasa manis yang jadi khasnya. Jadi kalau dirangkum tuh ada 5 dessert Asia Tenggara yang masuk daftar ini, mulai dari pisang goreng, Khanom Krok, klepon, leche flan, sampai mango sticky rice. Tentunya masing-masing dessert yang masuk nih ke dalam survei dari Taste Atlas sendiri teman Pro 2 dari Asia Tenggara khususnya itu punya karakter yang berbeda. Ada yang renyah,

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar.

polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM Produa FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa, masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Tapi ini menjadi akhir kebersamaan Vivi temani kamu ya. Nanti di jaga malam ada Isa yang bakal temani kamu di jaga malam hingga pukul 12 malam nanti. Besok kita ketemu di siang hari, insya Allah teman Produa. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

Odula. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui keterlibatan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga barang dan jasa serta mempertahankan daya beli masyarakat. Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 tersebut diikuti secara virtual oleh asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nis Mawati, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kendari serta tim pengendalian inflasi daerah. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menyalurkan 12.400 liter air bersih kepada warga Desa Tuari, Kecamatan Tuari untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang menyebabkan keterbatasan sumber air. Bantuan tersebut menyasar 31 kepala keluarga atau 108 jiwa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air dengan penyaluran secara bertahap hingga ke rumah-rumah warga. Kepala BPBD Kabupaten Kolaka, Muhammad Tahirul Effendi, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pada Agustus 2026, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 56.062 orang, turun sebesar 1,83% dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 57.109 orang. Jumlah penumpang yang datang juga mengalami penurunan sebesar 9,5% dari 59.311 orang pada Juli menjadi 53.676 orang pada Agustus 2026. Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, dalam siaran persnya di BPS Sulawesi Tenggara pada Kamis 1 Oktober 2026. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RR Kendari bersama dengan Nisa di malam hari ini yang lagi temani kamu ya. Kita dijaga malam, pokoknya sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, teman Pro 2, dan always stay tune with me di 90.8 FM. Atau kamu juga bisa terus dengarkan via mobile application RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id.
1: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
2: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
1: Rikard, astaga, sesama nenekku. Bu, Marepu kasihan, setengah mati tidak melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya ada katarak.
2: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
1: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh, sebenarnya udah mau sekali minta operasi.
2: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
1: Astaga, murahnya nih. Sabaru tahu di mana itu alamatnya.
2: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
1: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
2: Hei, Kak, hati-hati, Kak.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di 90.8 FM, Produer rekan dari teman terbaik kamu. Teman berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Masih barengan sama saya yang terus temani ruang dengar kamu. Kita hadir di info komunitas malam hari ini, teman berdua. Thank you untuk kamu yang masih stay, masih terus dengarkan Produa RRI Kendari. Nah, teman berdua, di momen sekarang ya, di tengah situasi yang lagi ya kita dengan berbagai bisa dibilang bencana alam ya, karhutlah, kemudian juga airnya, asapnya yang mengganggu di berbagai daerah, bahkan beberapa daerah ikut terdampak seperti kita yang ada di Kota Kendari saat ini, teman berdua. Itu masih dihimbau juga ya untuk terus menggunakan masker. Biar apa? Biar keselamatan dan juga keamanan kita makin terjaga. Nah, sekarang juga teman berdua ya, banyak akhirnya teman-teman komunitas yang hadir di situasi ini ikut turun langsung, turun tangan ya. Salah satunya dengan cara yang terbilang sederhana, terlihat terbilang dekat, teman berdua, yaitu mereka langsung terjun bagi-bagi masker atau bikin himbauan untuk masyarakat. Of course itu tuh kayak jadi peran tersendiri ya dari teman-teman komunitas yang selalu mau, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat di berbagai kondisi. Untuk kamu semua teman-teman komunitas, terima kasih untuk selalu peduli tentunya ya di tengah kondisi ini. Dan semoga langkah-langkah kecil yang teman-teman komunitas lakukan untuk berbagi, yang teman-teman komunitas lakukan untuk menunjukkan kepedulian ke masyarakat, bisa kembali menjadi hal-hal baik untuk kamu semua.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Isa di malam hari ini di Jaga Malam. Dan kita nanti akan bergabung juga ya bersama dari Pro 2 Jakarta di segmen MLC Music Live Chat di Senin malam hari ini. Semoga untuk kamu yang masih terus dengarkan bisa jadi Senin yang terus menyenangkan ya, yang masih terus beraktivitas di Senin malam juga. Semangat terus teman berdua. Kayak teman berdua nih yang lagi dengarkan di ujung sana. Wih, katanya mau sambil kirim salam, ya udah kita kabulkanlah ya teman berdua. Dari Rara, katanya untuk cintanya Rara, aduh katanya jangan slow respon. Waduh, semoga pesannya sampai deh ya. Dan buat Rara juga semangat meskipun doi lagi slow respon ya, semoga masih bikin Senin kamu jadi Senin yang menyenangkan. Dan buat keduanya nanti semoga masih bisa terus untuk saling memaafkan berapa kalipun itu ya teman berdua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Disiarkan dari Produ FM Jakarta dan dirilai Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia.
3: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. With us, ada Edi Tama
3: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
3: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
2: bener
3: pastinya akan kurang banget ya kalau kita cuma
2: bener.
3: Dua ya.
2: Benar.
3: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
2: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
3: Wow.
2: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
3: Ya, yes. Kira siapa dia, Dit?
2: Dia adalah seorang wanita.
3: Nice.
2: Yang baru aja merilis EP.
3: Oke. Okay.
2: Dia memiliki rambut panjang.
3: Nice.
2: Menjelaskan ya.
3: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
2: Lo kan iya.
3: Oh iya,
2: ciri-cirinya.
3: Benar.
2: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pengin seru-seruan, pengin yes. Nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
3: Yo, iya bener banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini. Yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
1: wow. Mana
0: kita berdua di malam hari
1: wow,
0: ini
1: ya. Wow, pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Kabar kalian?
0: Oh, luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
1: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana ya.
2: My baby album.
0: Oh.
2: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Iya dong. Karena membersamai proses dari awal
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur
1: gitu. Iya. Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi.
0: Bener.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun.
0: Lumayan. Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sih.
0: Oh iya.
2: Sosmed kan sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Wow, keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang ya, penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik.
2: Ya.
1: Kalau buat Kak Kirsi untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa.
1: Harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Benar. Iya ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh. Merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible aja gitu. Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kirsi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kirsi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi kan at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
2: Semuanya tentang cinta.
0: Gitu kan.
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro. Fase.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya gak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
0: Betul.
2: Kita putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih di EP ini kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Gusti milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, foto shootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan, harus hafal.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Ada enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan makanya, ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang, Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak, lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak oh sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: jadi tentang itu sebenarnya ya.
2: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen gitu sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok enggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces gitu loh. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Udah lebih pintar kan sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
0: Terbuka aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. Love Funny. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya. Betul. Alright.
1: Oke.
0: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini gitu. Beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, iya benar, itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Itu kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, ah jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Iya, benar itu kuncinya. At least lu jadi lagu.
0: Bener, cuan bro.
1: Cuan dan fun. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
2: Yeah, for fun. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: C is for Crystal, C is for cegil.
1: Iya, C is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney kan masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
0: Iya,
2: aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget ya, banyak siklus love cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi atau gimana?
2: Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya, jadi
2: ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Upbeat, menarik.
0: Ini
1: lagu untuk para reds ini deh. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Dulu itu pasti MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
2: Wow.
0: Alright, tadi pada saat ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto, juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu
0: bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
0: Yeah.
2: Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Iya,
2: itu genius. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri. Benar-benar. Menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling enggak sih sebenarnya di
2: awal? Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh, Nikila main-main gue.
0: Main-main gue.
1: Iya.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa

0: super catchy.
1: Iya, yeah, yeah. Kebanyakan justru ref jadi duluan kan, yeah, sebelum yeah, yang lainnya kan.
0: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung yeah, tuh.
2: Benar-benar. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau okay, kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
0: Berapa ya, hampir 2 tahun kali. Wow. Ya hampir 2 tahun loh.
2: Wow
1: sekali ya. Ya
0: yang penting mateng ya.
1: Dan memproses semua energi. Yeah,
2: betul yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya. Yes, Kalista ya.
2: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
2: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
2: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
0: Aku akan nangis deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
2: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
0: Kehormatan juga. Kehormatan juga.
2: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawabnya Lara tadi ya.
2: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
2: Ada Hawa.
1: Hawa.
2: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
1: Oh, menarik.
0: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
2: Susah ya.
0: Menurut aku, oke. Aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa, ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces ya.
0: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
2: Susah banget ya. Benar.
1: Wow. Dua berarti.
0: Dua.
1: Dua ya.
0: Dua deh.
1: Dua boleh ya.
0: Dua boleh ya.
2: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
2: Sudah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
2: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
0: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
2: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
0: Terlena itu kayak
2: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
0: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: Itu dia.
1: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
0: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi, pastilah. Itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya, kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pinter gitu. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
2: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
0: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
2: Oke. Okay. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
1: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah. Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
2: Jadi penjaga laundry.
3: Ya, jadi penjaga laundry.
2: Iya sih.
1: Bener-bener.
3: Ibu bos laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
3: Iya.
1: Itu apa tuh berarti?
3: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yes.
3: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
2: Oke.
3: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh, iya.
3: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: exact.
3: Ketemu di UK.
1: Wow.
3: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Pas gue pake, janggal juga gue.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gue mau main ala-alain apa gimana gue?
2: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
1: Luar biasa.
2: Salut.
1: Respect bro.
2: Respect banget.
1: Respect bro. Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
3: Di YouTube aku, MV-nya, Christy
1: ya.
3: XOXO.
1: Oh, yeah. Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
3: Yes.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
3: Di seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
3: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dancing. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
3: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
3: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
2: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
1: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
2: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
3: Jangan lupa request juga.
1: Betul. Alright.
2: Okay,
1: thank you so much.
2: Thank you banget Kak Christy.
1: Thank you so much Kak Christy.
3: Udah undang aku. Seru ya.
2: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Pastinya dong.
1: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
2: And
3: Christy pamit.
1: Bye-bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM, Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat malam ya. Masih bersama dengan Nisa di malam hari ini. Jaga malam masih terus berlanjut dan Nisa masih terus temani ruang dengar kamu, teman Pradua, di perjalanan jaga malam ya. Waktunya kita hadir juga untuk kamu di sharing time malam hari ini. Kamu bisa ikutan nanti dengan topik kita di malam ini, teman Pradua, di 0821 8830908. Atau teman Pradua juga bisa share nanti via DM Instagram RR Kendari atau ke Instagram Pradua Kendari. Nah teman Pradua, di malam hari ini si Isa ingin ajak kamu ya, kita mengobrol barengan sama kamu teman Pradua tentang informasi ya. Karena di zaman sekarang itu kayak informasi bisa menyebar begitu cepat, tapi balik lagi kebenarannya belum tentu benar teman Pradua. Cepat belum tentu benar ya, balik lagi. Nah kalau versi kamu teman Pradua, biasanya kamu melakukan apa nih untuk filter-filter informasi, atau bagaimana cara kamu memilah informasi yang sampai ke kamu? Kamu boleh share ke kita nanti teman Pradua, nanti kita bacakan dan akan didengarkan teman Pradua.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya

0: Teman satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Informasi yang beredar begitu cepat ya saat ini, karena sekarang makin banyak juga yang menggunakan media sosial ya, bukan hanya sekedar hiburan, tapi balik lagi untuk berbagi informasi. Nah, ini yang bikin kita di zaman sekarang ya, teman berdua, harus makin ya pandai-pandai lah ya memfilter informasi yang sampai ke kita. Terus juga cari tahu dulu, jangan lupa cek and recheck lagi informasi yang kamu dapatkan, teman berdua, karena ya belum tentu informasinya valid. Kadang juga ada informasi yang disebarkan dengan mengunggah ya klip-klip, teman berdua, atau potongan-potongan video yang sudah di-cut, kemudian bisa mengundang huru-hara sana-sini. Waduh, ini bikin kita harus ya pokoknya pandai-pandai lah ya filter informasi, cari tahu dulu kebenarannya, teman berdua, dan jangan hanya percaya misalnya dari satu unggahan, tapi kamu sebaiknya cari tahu faktanya. Kalau berupa unggahan video ya cari tahu full videonya bagaimana, kemudian kalau berupa informasi cari tahu dulu informasinya dapat dari mana, teman berdua. Pastikan informasi yang kamu dapatkan adalah informasi yang valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sebelum akhirnya disebarkan ke orang lain. Apalagi di zaman sekarang, teman berdua ya, di momen orang-orang itu kayak lagi huru-hara, lagi banyak hal yang terjadi ya. Nah, biasanya penyebaran informasi yang begitu cepat ya akhirnya bisa mengundang salah paham ya, teman berdua, penyebaran hoax yang bisa begitu cepat juga. So, pastikan kamu selalu cek and recheck informasi yang kamu dapatkan, teman berdua, di era zaman sekarang.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Jaga malam masih terus berlanjut, temani kamu yang masih beraktivitas ya di Senin malam, teman berdua. Semangat ya semuanya yang masih sambil berkendara, juga tetap hati-hati di jalan. Semoga kamu tidak mengantuk, dan kalau mengantuk teman berdua, pastikan kamu menepi dulu ya, biar masih bisa nanti berkendara dengan safely, dengan aman teman berdua, dan kamu bisa selamat sampai di tempat tujuan. Yang lagi di rumah, santai-santai di malam hari ini juga, selamat menikmati Senin malam kamu, dan terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari, karena Isa masih setia di ruang dengar kamu dan masih hadirkan ragam hiburan just for you teman berdua. Nanti pukul 22 sampai pukul 23 kita akan dengarkan lagi Story in Radio, kembali hadirkan ragam kisah, ragam cerita untuk kamu di malam hari ini teman berdua, yang bisa terus kamu dengarkan nanti di 90.8 FM, juga via RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Dan juga teman berdua, nanti akan berlanjut ya dengan Jazz Music sampai tuntas, sampai pukul 24 nanti. So, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus. Story in Radio.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan.
1: Story in Radio.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, "Terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas." Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio dimanapun kamu berada. Program Madua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dalam meraih dan mengumpulkan pahala tidak hanya diperoleh dari ibadah murni seperti salat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi seluruh aktivitas kehidupan seorang muslim bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari pahala. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha memanfaatkan seluruh atau sebagian besar aktivitas kehidupannya untuk menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara aktivitas adalah pekerjaan rutin kita sehari-hari. Agar pekerjaan kita bernilai pahala di sisi Allah, ada beberapa hal yang harus selalu kita ingat dan tanamkan di hati kita. Pertama, supaya pekerjaan kita bernilai pahala, maka yang dilihat pertama kali adalah pekerjaan yang dilakukan harus pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apapun pekerjaan kita, walaupun pekerjaan tersebut terlihat sederhana atau dianggap rendah dan remeh oleh orang lain, selagi itu pekerjaan yang halal, maka kita tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah niat. Suatu pekerjaan akan dinilai pahala jika niatnya baik dan benar. Niat yang benar seperti bekerja untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anggota keluarga, orang tua, istri dan anak kita, memberikan manfaat untuk orang lain, dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itulah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu juga sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pembantumu, itu juga adalah sedekah bagimu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian, di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu fi ahlik." Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Maka agama Islam merupakan agama yang memotivasi umatnya untuk giat bekerja dan melarang umatnya untuk mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajul yas'alu an-nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki daging sama sekali di wajahnya. Dan selain hal di atas, niat bekerja agar memudahkan kita untuk ibadah juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Akan tetapi sebagian sahabat tidak memiliki harta untuk bersedekah. Akhirnya, agar bisa bersedekah, mereka melakukan pekerjaan berat seperti menjadi kuli panggul, mencari kayu bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya, kemudian dijual, kemudian dia bersedekah dengan sebagian hasilnya dan merasa cukup dari orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberi ataupun tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang baik lagi halal, dan menjadikan setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai pahala di sisinya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Prodo FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Prodo, mau tahu acara asik di Prodo Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Prodo yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat pagi teman Radio, inilah Info Radio bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pengadilan Tinggi Agama Sultra untuk menangani persoalan rumah tangga, mencegah perceraian, serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa ASR saat melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Agama Sultra pada Senin 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Salah satu langkah yang dibahas adalah rencana nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga Pengadilan Tinggi Agama. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mencegah konflik rumah tangga, menjaga keutuhan keluarga, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan dan juga anak. Selain penguatan perlindungan keluarga, ASR menekankan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan. Pemerintah daerah mendorong dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama usaha yang dikelola perempuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. ASR juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga penggunaan anggaran secara efektif di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Ia menegaskan perencanaan program perlu didukung data yang akurat agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran, termasuk dalam penanganan stunting dan juga kemiskinan. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Badan Pusat Statistik BPS Kota Kendari melanjutkan pendataan sensus ekonomi 2026 dengan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari yang belum tercakup dalam pendataan sebelumnya. Pendataan lanjutan tersebut dilakukan untuk memastikan cakupan sensus sebagian menyeluruh sekaligus meningkatkan kelengkapan data statistik yang dibutuhkan dalam menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Sahurianto Meronda menerima kunjungan Kepala BPS Kota Kendari Haja Sultriawati Effendi dalam kegiatan pendataan yang berlangsung di ruang Komen Center Dinas Kominfo Kota Kendari. Sahurianto mendukung pelaksanaan pendataan lanjutan tersebut sebagai bagian dari upaya menyukseskan Program Nasional Sensus Ekonomi 2026. Dukungan perangkat daerah dinilai penting untuk membantu petugas menjangkau responden yang belum terdata. BPS Kota Kendari melakukan pendataan terhadap ASN yang belum tercakup berdasarkan hasil evaluasi cakupan sensus. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan data sehingga hasil pendataan mampu memberikan gambaran yang lebih rangkap. Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas ekonomi dan juga unit usaha. Data yang diimpun diharapkan menjadi salah satu sumber informasi masih dalam memahami kondisi perekonomian di daerah. Kesiapan responden dalam memberikan informasi dan menunjukkan dokumen yang diperlukan menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran kegiatan sensus. Karena itu, koordinasi antara petugas dan juga perangkat daerah diperlukan untuk meminimalkan kendala selama proses pendataan. Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian daerah. Sinergi antara BPS dan perangkat daerah juga diperlukan agar pelaksanaan pendataan jalan efektif dan juga menjangkau seluruh sasaran yang telah ditetapkan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Radio. Produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia mencatatkan potensi transaksi 2,23 juta US dollar atau setara dengan 39,8 miliar rupiah dalam pameran Beauty World Dubai 2026. Pameran tersebut berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober lalu di Dubai World Trade Center Uni Emirat Arab. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi menilai pameran tersebut memperkenalkan produk kecantikan Indonesia ke pasar global. Partisipasi Indonesia juga bertujuan memperkuat citra produk nasional agar mampu bersaing di pasar kosmetik premium. Duta Besar RI Abu Dhabi Juda Nugraha meresmikan pavilion Indonesia dalam pameran tersebut, di mana ia menilai posisi Dubai sebagai pusat perdagangan internasional membuka peluang bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar global. Juda menjelaskan iklim usaha yang kondusif, keterbukaan terhadap produk impor, dan juga aktivitas perdagangan ulang mendukung posisi Dubai sebagai pusat perdagangan global. Kondisi tersebut juga membuka kesempatan bagi investor Indonesia untuk mengembangkan usaha di Uni Emirat Arab. Kepala ITPC Dubai Widi Haryono menyebut peluang ekspor produk kecantikan Indonesia ke Uni Emirat Arab semakin terbuka seiring penurunan tarif masuk, di mana tarif masuk produk kosmetik diturunkan secara bertahap hingga 0% pada 2027. Dari sisi perdagangan bilateral, total perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab mencapai 4,31 US dollar miliar pada Januari hingga Agustus 2026, dan nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia sebesar 2,38 miliar US dollar dan impor dari Uni Emirat Arab sebesar 1,93 miliar US dollar. Sepanjang 2025, total perdagangan kedua negara tercatat 6,42 miliar US dollar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab ini mencapai 4,02 miliar US dollar, sedangkan impor dari Uni Emirat Arab sebesar 2,39 miliar US dollar. Adapun ekspor produk kecantikan Indonesia ke pasar dunia mencapai 1,57 miliar US dollar pada 2025, meliputi kosmetik, parfum, sabun, produk perawatan tubuh. Dan untuk pasar dunia Emirat Arab sendiri, sabun mendominasi ekspor kelompok produk tersebut dengan kontribusi 60,41%. Demikian info Pro2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro2.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radua. Halo, halo, halo teman Radua. Hari ini senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan. Sepada, selamat pagi teman Radua. Sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman Radua di pagi hari ini bersama barengan sama Linsa lagi. Seperti biasa akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini teman Radua. Di perjalanan sepada di hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Wow, udah di tanggal 13 aja nih Oktober ya. Sudah di minggu kedua ya. Hampir minggu ketiga sih teman Radua di bulan Oktober. Yang kayaknya Oktober lumayan cepat berlalu ya teman Radua, yang berlalu seba-abu. Oke deh teman Radua, pagi hari ini dengan cuaca Kota Kendari yang bikin kita tarik nafas panjang ya teman Radua. Tapi apapun itu, semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Terus juga teman Radua, semoga kita semuanya sehat ya. Apapun aktivitas dan rutinitasnya juga lancar nih. Linsa mau menyapa selamat pagi untuk kamu semua yang sudah mendengarkan siaran Radio RRI Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari teman Radua, di siaran terestrialnya Radua di 90.8 FM atau yang lagi streaming di rri.co.id. Dan juga untuk kamu yang lagi dengar di aplikasi RRI Digital, Linsa ucapin selamat pagi dan selamat menunaikan beragam aktivitasnya. Semoga hari ini lancar segala aktivitas dan kegiatannya nih teman Radua. Nanti Linsa bakal beritain kamu beragam informasi di pagi hari ini, jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita mulai informasi cuaca dan juga kondisi kabut asap hari ini di dari wilayah Indonesia dulu deh. Teman Pradua, kita update informasi cuaca ya untuk kabut asap, di mana berdasarkan pembaruan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG di 12 Oktober kemarin, teman Pradua, kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, di mana pemantauan satelit juga menunjukkan adanya sebaran asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah kawasan termasuk sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Beralih ke wilayah Sulawesi Tenggara, teman Radio, laporan pemantauan satelit yang dikutip Antara ini menyebutkan kalau sebaran asap terdeteksi di Sulawesi Tenggara pada 12 Oktober, di mana kondisi ini juga perlu menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga, teman Radio. Sekarang untuk Kota Kendari, berdasarkan perakiran cuaca di hari ini Selasa 13 Oktober, kondisi pagi cenderung berawan, teman Radio, di mana potensi hujan singkat juga bisa terjadi di beberapa waktu, dan meskipun kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan kalau kualitas udara sudah membaik nih. Pastinya teman Radio, kalau terlihat ya kabut asap ataupun juga kabutkah, asapkah, kita tidak tahu nih teman Pradua, di sekitar mungkin kalian beraktivitas, jangan langsung anggap ini adalah cuaca biasa, teman Pradua. Kamu bisa kurangi aktivitas berat di luar ruangan apabila udara terasa mengganggu. Pakai masker juga, teman Pradua, yang sesuai ya, untuk membantu mengurangi paparan partikel, dan segera cari pertolongan medis kalau misalnya kamu mengalami sesak nafas juga nih. Dan untuk memastikan kondisi kualitas udara terkini, kamu teman Pradua pastinya bisa memantau informasi resmi dari BMKG termasuk pemantauan PM2.5 dan juga prediksi sebaran partikulat kabut asap melalui laman iklim.bmkg.go.id. Pastinya teman Radio, tetap waspada, jaga kesehatan, dan jangan lupa bagikan informasi yang sudah terverifikasi ya kepada keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita juga nih, teman Radio.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radua Sepada di perjalanan Sepada pagi hari ini. Udah pukul 6 pagi dan sepertinya kabut dan asapnya, entah ini kabut ya atau asap, tapi kayaknya udah bercampur deh. Soalnya kalau kabut tuh biasanya kan dedaunan basah, dan pagi hari tadi tuh lumayan dingin juga ya teman Radua. Udah bercampur kabut, udah bercampur asap. Pokoknya semuanya jaga diri ya teman Radua. Anyway ya teman Radua, siapa nih yang kalau lagi lapar ya makan, enggak ya. Kalau lagi lapar langsung buka aplikasi pesan makanan online nih. Tinggal pilih menu, klik pesan, dan juga makan pun makanan juga diantar sampai depan rumah, depan kantor, depan mata kamu langsung nih. Praktis ya teman Radua. Ada informasi terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkondig. Ini bertanggung jawab menetapkan biaya jasa pengantaran makanan dan juga minuman berbasis platform digital. Ini ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ya, Nezar Patria, berdasarkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026. Jadi pengaturan ini nantinya ya akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Pemerintah, juga menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan harga dan juga perlindungan bagi para pengemudi supaya bisa memperoleh penghasilan yang layak dan juga terlindungi saat bekerja nih. Jadi kebijakan ini bukan cuma soal biaya pengantaran yang dibayar pelanggan teman Radua, tapi juga bagaimana layanan digital bisa berjalan secara adil bagi konsumen, platform, dan juga para pengemudi. Dan informasi selengkapnya teman Radua bisa baca di rri.co.id, dan tetap ikuti informasi terbaru bersama Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu, karena Linsa masih akan terus updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Pastikan tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya, pusing kepala ku, kasihan. Biasa itu gasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusakmu juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

98 FM Radua dari kendari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Yes, gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu yang pagi hari ini lagi siap-siap mungkin mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, mau sekolah ataupun juga aktivitas di rumah pun ya tetap sehat dan juga semangat dan lancar semua aktivitas dan rutinitasnya nih teman Radua. Pagi ini teman Radua barengan sama Linsa pastinya ya teman Radua kita bakal bahas dan juga bakal tanya kamu juga di pagi hari ini nih teman Radua. Pilihannya mungkin ini sedikit berbeda teman Radua, mungkin bisa dibilang karena relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari akhir-akhir inilah ya. Langit cerah atau udara bersih teman Radua, kamu lebih pilih yang mana nih? Mana yang penting untuk kamu ya teman Radua? Coba kamu bayangkan deh, bangun pagi ya, bukan bayangkan deh, kayaknya kita yang sudah rasakan. Bangun pagi terus lihat keluar jendela dan langitnya biru ya, dengan matahari yang sudah bersinar terang, rasanya ya menyenangkan teman Radua. Tapi apakah langit yang cerah selalu berarti udaranya di sekitar kita bersih nih teman Radua? Jawabannya adalah belum tentu nih teman Radua, karena kondisi langit yang terlihat cerah ini tidak otomatis untuk menunjukkan kualitas udara yang baik ya. Pastinya partikel polutan berukuran sangat kecil seperti PM2.5 yang bisa berada di udara tanpa selalu terlihat oleh mata kita. Sebaliknya juga teman Radua, langit yang cerah dan juga terlihat berkabut ini belum tentu seluruhnya disebabkan oleh polusi ya. Bisa saja ada faktor cuaca ataupun juga partikel lain yang memang mempengaruhi jarak pandang. Karena itu pastinya kita perlu lihat informasi kualitas udara teman Radua, bukan hanya andalkan apa yang terlihat di mata kita saja juga nih. Nah sekarang Linsa mau tahu deh pilihan kamu, kamu tim yang mana nih? Tim langit yang cerah atau tim udara yang bersih? Nih kamu bilang kayak lebih suka langitnya tuh biru walaupun apapun udara yang kita hirup yang penting langitnya biru, atau kamu tim yang mau mendung, mau udaranya terlihat berasap tapi mungkin udaranya bersih? Aduh, gimana juga ya itu jadinya ya. Coba deh teman Radua, kamu kasih tahu Linsa nih, kamu tim yang mana nih? Tim langit cerah ataukah tim udara bersih? Kamu boleh kirim jawaban dan juga alasannya di WhatsApp kita di 082188309 08, atau boleh ke DM Instagram kita di @radua_kendari, atau boleh komentar di aplikasi RRI Digital. Linsa tungguin di pagi hari ini, kamu tim yang mana teman Radua? So pastikan tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
3: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
4: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
2: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

Hasyu teman Radua ya pastinya. Aduh, kenapa nih bersin-bersin? Apakah udaranya tidak bersih nih? Ya, teman Radua, kita masih lanjut di pagi hari ini. Kalau kamu mau beraktivitas di luar rumah, lebih pilih lihat kondisi langit dulu atau mungkin kamu lebih pilih cek informasi kualitas udaranya nih, teman Radua. Nah, teman Radua, ternyata ada perbedaan antara perakiraan cuaca dan juga informasi kualitas udara nih. Perakiraan cuaca ini kasih gambaran tentang kondisi atmosfer, misalnya hujan, suhu, angin, dan juga tutupan awan ya. Sementara kalau informasi kualitas udara, ini bisa bantu kita untuk tahu ya tingkat pencemaran udaranya berdasarkan parameter yang diukur seperti partikular PM2.5 dan juga PM10 nih. PM2.5 ini teman Radua merupakan partikel sangat kecil dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil lagi, karena ukurannya partikel ini bisa masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan juga berdampak pada kesehatan, terutama kalau misal paparannya tinggi ataupun juga berlangsung dalam waktu lama, teman Radua. Jadi ketika langitnya kelihatan cerah, bukan berarti kalau kita boleh abaikan informasi kualitas udara, teman Radua. Begitu juga kalau misalnya kita lihat ada asap ataupun juga kabut ya, kita sebaiknya tidak langsung simpulkan tingkat bahayanya hanya dari tampilan visual. Jadi kamu bisa pantau informasi resmi kualitas udara dan juga ikuti imbauan dari instansi terkait ya sebelum beraktivitas di luar ruangan. So, teman Radua, nih Linsa masih tungguin juga di pagi hari ini, kamu tim yang mana juga nih, teman Radua? Apakah kamu tim yang langitnya cerah ataukah kamu tim yang udaranya bersih ini, teman Radua? Kita masih bahas di pagi hari ini, jadi pastikan tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya juga.

Disiarkan langsung dari siaran terintegrasi RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua, kita masih bersama di pagi hari ini ya. Kita masuk ke segmen terakhir teman Radua untuk pagi ini, topik kita ya, tim yang mana nih teman Radua? Langit yang cerah atau mungkin udara yang bersih nih teman Radua? Pastinya kalau kondisi udara lagi berasap ya, kamu mungkin lebih memilih tetap beraktivitas seperti biasa atau mungkin sesuaikan kegiatan sambil pantau informasi kualitas udara, yaitu tergantung pilihan dan kebutuhan kamu juga teman Radua. Sebenarnya kita tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ya dengan mempertimbangkan kondisi udara dan juga langkah perlindungan yang sesuai. Dan kalau kualitas udara memburuk, terutama ketika partikulat meningkat, sebaiknya teman Radua kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan dan pilih kegiatan di dalam ruangan kalau misalnya memungkinkan. Kalaupun harus keluar rumah teman Radua, pakai masker yang bisa menyaring artikel halus ya, seperti respirator N95 yang pas di wajah. Terus juga masker kain biasa tidak kasih tingkat perlindungan yang setara terhadap partikel halus. Dan kalau memungkinkan, tutup jendela saat udara di luar sedang buruk dan jaga agar udara di dalam ruangan tetap sebersih mungkin. Kalaupun juga mengalami batuk, iritasi ataupun juga sesak nafas, jangan diabaikan teman Radua, terutama bagi anak-anak, lansia dan juga ibu hamil. Dan pasti orang dengan gangguan jantung dan paru-paru, paparan populasi dan juga polusi udara ini harus lebih diperhatikan. Dan pastinya obrolan kita pagi ini, ternyata langit cerah memang bisa menyenangkan untuk dilihat ya, tapi kualitas udara juga penting untuk kesehatan teman Radua, karena keduanya ini kasih informasi yang beda. Jadi jangan hanya andalkan tampilan langit untuk tentukan apakah memang udara ini aman untuk dihirup juga nih teman Radua. So teman Radua, pastinya tetap pantau informasi resmi, jaga kesehatan dan sebarkan informasi yang sudah terverifikasi juga nih. Linsa masih terus nemenin kamu teman Radua di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dengan topik-topik menarik juga. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Spada! Selamat pagi.

Teman Radio punya rumah yang belum lengkap, ingin ganti furnitur tapi masih khawatir soal budget dan cara pembayarannya? Tendang, Informa Kendari punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 pieces kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 18 Oktober 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Mau TV super besar, beli TCL 115 inch Google TV, free voucher 35 juta promo hingga 31 Oktober 2026. Belum jadi member, free